Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. As always nih, kalau udah masuk jam 7 lewat gini, teman Pro 2, pastinya nih waktunya aku kasih tahu ke kamu informasi seputar cuaca di Kota Palembang ya. Prediksinya nih dari BMKG Sumatera Selatan, teman Pro 2. Jadi pastinya no hoax-hoax ya. Dan pagi hari ini kalau kata BMKG, teman Pro 2 bakalan cerah berawan ya, terus di siang sampai sore hari bakalan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Prabu Muli, Banyu Asin, Oki, Oku Timur, dan juga Musi Banyu Asin. Lalu di malam hari bakalan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Banyu Asin, Muara Enim, Ogan Ilir, Oku Timur, dan juga Oki, teman-teman Pro 2. Dan untuk suhu udaranya sendiri untuk di wilayah Sumatera Selatan, daratan rendah sekitaran Palembang, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Ogan Ilir, dan Oki itu sekitaran 24 sampai 35 derajat Celcius gitu, teman-teman Pro 2. Kalau suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daratan tinggi sekitaran Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan itu sekitaran 18 sampai 33 derajat Celcius. Jadi emang lumayan banget ya, teman-teman Pro 2. So, teman-teman Pro 2, untuk kamu yang punya aktivitas di luar ya, kayak aku bilang tadi ya, udah sering banget nih aku ingetin untuk pakai masker ya, teman-teman Pro 2, jangan lupa. Dan juga kalau memang pengen main di luar, kalau bisa nih pilih tempatnya yang ada di ruangan aja, jangan di luar ya, teman-teman Pro 2, karena biasanya nih kalau di luar tuh bisa kena asap-asap juga, jadi bisa bikin kamu takutnya sakit gitu, teman-teman Pro 2 ya. Kan besok udah Senin lagi tuh, mau kerja lagi ya kan. Langsung ditakut-takutin nih, baru aja lagi mau santai langsung kepikiran Senin deh. Maaf ya. Tapi teman Pro 2 ya, semangat deh. Pastinya pagi hari ini harus semangat terus ya, teman Pro 2. Biar makin semangat, pastinya kamu boleh juga request lagu-lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 0816110916 atau juga di aplikasi RRI Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari Minggu gini ya teman Pro 2, pastinya jadi waktu yang pas banget untuk kamu ngabisin waktu bareng keluarga kamu, teman-teman kamu, atau teman-teman komunitas kamu, teman Pro 2. Ya dong. Karena tuh Minggu tuh memang jadi waktunya healing kita ya para Gen Z. Setelah mungkin di weekday sibuk banget sama semua pekerjaan yang rasanya tuh enggak selesai-selesai gitu teman Pro 2 ya. Ya udah deh. Pastinya kalau kamu yang misalnya pengen banget punya kegiatan seru hari ini tapi masih bingung mau kemana ya hari ini enaknya, nah aku punya beberapa rekomendasi ya dari komunitas-komunitas Kota Palembang yang bisa kamu datengin di hari Minggu ini teman Pro 2 ya. Jadi di tanggal 27 September ini ada pertemuan mingguan dari Palembang Book Party teman Pro 2 untuk kamu yang suka banget sama baca, dan temanya minggu hari ini adalah September Hitam teman Pro 2. Jadi bakalan ada yang namanya baca bersama, diskusi dan nonton film juga tuh. Jadi seru banget teman Pro 2, lokasinya di Rumah Sintas nanti di jam 1 sampai selesai. Jadi pastiin kamu mampir ke sana teman Pro 2 untuk kamu yang suka baca ya. Terus juga ada yang seru banget untuk kamu pencinta musik teman Pro 2 ya. Karena hari ini bakalan ada pertemuan di Muara Space Palembang tentang tak kalah awas penampilan musik. Jadi di sini kamu bakalan bisa nonton penampilan-penampilan band-band alternatif Palembang teman Pro 2 ya. Jadi rencananya nanti bakalan ada The First teman Pro 2, Skyflow, ada Sketch Club, ada Brand Freeze dan juga Ear to Ear. Wow, adakah di antara itu yang kamu suka teman Pro 2 atau kamu penasaran kira-kira musiknya gimana? Jangan sampai gak datang teman Pro 2 ya. Rencananya bakalan berlangsung di jam 7 waktu Indonesia Barat di Muara Space Palembang. Terus untuk kamu yang cinta banget sepedaan nih, nah ini ada nih komunitas sepeda khusus cewek-cewek aja di Kota Palembang teman Pro 2. Mereka bakalan ngumpul sore hari ini di jam 4 nanti di Pempek Mama Musi teman Pro 2 ya. Jadi nih dress code-nya juga ada teman Pro 2, warna pink, jangan sampai pakai warna lain nanti teman Pro 2 ya. Pastinya bakalan sepedaan bareng-bareng gabaik gathering teman Pro 2. Ini bakalan seru banget juga untuk kamu yang suka sepedaan. Tapi ini ada HTM-nya teman Pro 2 ya. Nanti 50.000 per orang. Jadi siapin uang, siapin baju pink-nya juga ya teman Pro 2. And then yang terakhir ini teman Pro 2. Nah, ini juga seru banget komunitasnya teman Pro 2 dari komunitas fotografi Palembang ya, dari Garang Vol 4. Jadi mereka bakal ngadain kelas mentorship fotografi dan visual storytelling teman Pro 2. Lokasinya di Sekretariat Gompak Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, nanti di jam 7 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Keren-keren banget teman Pro 2 ya. Pastinya itu beberapa komunitas yang bisa kamu datengin di hari Minggu ini untuk mewarnai hari Minggu kamu biar gak gitu-gitu aja teman Pro 2 ya. Yang biasanya mungkin nge-mall aja, kali ini mungkin pengen coba suasana baru, bisa datang ke beberapa rekomendasi yang tadi aku sebutin.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

90.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi Yofi Nuno dengan Bunga Jiwaku, requestan dari Noval ya, yang katanya lagi pengen dengerin lagu satu itu. Thank you Noval udah request di Pro 2 Palembang. Terus tuh juga nanti ada yang pengen dengerin lagu Malik The Essential, katanya ini mau hafalan kak, nanti kan Malik mau ke Palembang. Waduh, masih lama ya hafalannya dari sekarang gitu teman Pro 2. Ini lagunya yang mana sih? Dia enggak ngasih tahu lagunya apa ya. Udah nanti aku bakalan puterin yang mana aja ya lagu Maliknya gitu. Terus juga lanjut ini dari siapa nih? Hani. Kata Hani mau dengerin lagu Feather dari Sabrina Carpenter dong, Kak. Boleh banget Hani, bakalan aku puterin abis lagu Malik tadi ya, Hani ya. So, untuk kamu juga teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu pagi hari ini, boleh banget langsung aja hit our WhatsApp di 0816 10916, atau juga di aplikasi RR Digital tuh boleh teman Pro 2 ya, karena aplikasinya tuh udah bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Dan kalau kamu misalnya males ke aplikasi atau juga ke WhatsApp kita, pengennya di Instagram aja, boleh kok teman Pro 2, langsung aja hit our DM ya di RR Pro 2 Palembang. So teman Pro 2, ini lagunya yang katanya pengen hafalan lagu Malik ya. Langsung aja aku puterin deh untuk kamu. Inilah Kamulah Satu-Satunya.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: FM.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, siapa di sini yang kalau makan teman Pro 2 wajib banget sambil nonton ya. The real iPad kid ya. Jadi kalau misalnya makan tuh gak bisa gak nonton apa aja gitu teman Pro 2. Either Nadia Omara gitu ya kan. Pastinya tontonan favorit banget teman Pro 2 pas makan. Atau kau malahan tipe yang kalau makan tuh pengennya ngeliat orang lain makan juga gitu teman Pro 2. Kayak nontonnya mukbang-mukbang gitu. Wow, itu juga seru banget ya. Apalagi kalau nontonin konten mukbang itu tuh kadang-kadang bisa bikin kita juga ikutan lapar gitu ya. Ngeliatnya yang awalnya gak nafsu makan pas lihat orang-orang makan. Enak banget kayaknya ya. Tapi teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang konten mukbang, ternyata sekarang konten mukbang ini udah jadi salah satu konten yang dapat demonetize dari YouTube juga teman Pro 2. Kenapa? Karena menurut YouTube ada beberapa video yang menurut mereka tuh bisa mempromosikan perilaku yang kurang sehat gitu teman Pro 2, alias kayak binge eating ya. Takutnya itu tuh bisa mempromosikan hal-hal kayak eating disorder. Jadi ujung-ujungnya dari YouTube juga punya aturan-aturannya sendiri terkait masalah mukbang ini teman Pro 2. Bahkan nih ada YouTuber dari Korea Selatan juga nih, Diet Joe teman Pro 2, yang memiliki sekitar 440 ribu subscriber mengatakan bahwa channelnya mengalami demonetisasi setelah YouTube memperketat penerapan pedoman terhadap video yang berkaitan dengan binge eating dan gangguan makanan teman Pro 2 ya. Dan dia bahkan berhenti mengunggah video baru untuk sementara karena tidak mengetahui konten seperti apa yang dapat kembali memicu penalti dari YouTube gitu teman Pro 2. Nah, jadi dia sendiri ngaku udah ngapus 339 video dari total 667 video di channel dia teman Pro 2 setelah menerima pemberitahuan pelanggaran pedoman dan juga monetisasi yang dihentikan sementara gitu teman Pro 2 ya. Jadi cukup ekstrim juga nih teman Pro 2 ya yang dilakuin sama si Diet Joe ini. Sampai-sampai dia juga bingung nih harus buat konten yang kayak gimana lagi gitu teman Pro 2. Bahkan nih salah satu YouTuber mukbang paling terkenal di Korea Selatan tuh Zuyang teman Pro 2, dia juga sempat mention-mention tentang permasalahan ini teman Pro 2, meskipun dia mentionnya dengan cara bercanda ya. Jadi di salah satu video dia yang baru, dia bilang katanya mulai sekarang kayaknya aku bakalan coba menjadi YouTuber yang makannya dalam jumlah secukupnya aja deh. Tapi setelah itu dia makannya seabrek gitu teman Pro 2 ya. Emang kalau Zuyang mah perutnya karet ya teman Pro 2, jadi emang makannya gak bisa dikit-dikit gitu. Jadi bingung juga ya kalau kayak gini teman Pro 2. Sebenarnya mungkin dari YouTube sendiri goalsnya tuh baik ya, supaya gak ada orang yang meniru untuk kayak misalnya Zuyang kan perutnya tuh emang ya besar gitu kapasitasnya teman Pro 2, jadi bisa nampung makanan banyak. Tapi untuk orang-orang yang misalnya makannya sebenarnya cimit-cimit gitu ya, mau coba-coba kayak jadi Zuyang kan, ya mau bazir juga makanannya gitu teman Pro 2 ya. Mungkin goalsnya bagus gitu teman Pro 2, tapi juga mungkin jadi mengganggu orang-orang yang misalnya belum paham aturan yang sebenarnya tuh gimana sih kayak Diet Joe tadi gitu teman Pro 2. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu tim yang ngerasa kayaknya setuju nih sama aturan yang dibuat sama YouTube, atau kamu tipe yang kayak ya udah deh nama juga mukbang, makan-makan aja?

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Pro2 FM, teman terbaik, kamu blinding likes dari The Weeknd, teman Pro2 yang semalam baru aja konser. Wow, ini rame banget di timeline aku juga ya. Kehadiran The Weeknd emang jadi salah satu artis yang ditunggu-tunggu banget di Indonesia, teman Pro2. Karena udah lama banget kayaknya The Weeknd tuh gak ke Indonesia. Terakhir tuh di Bali, dan itu pun bukan konser solo ya, teman Pro2, kayak festival gitu. Jadi pas tahu The Weeknd bakal datang ke Indonesia, warga Indonesia Raya langsung tuh menuju berbondong-bondong ya. War tiketnya gitu loh, Pro2. Dan finally bisa melihat Abel secara langsung semalam gitu, teman Pro2. Dan malam ini juga masih bakalan konseran juga tuh The Weeknd, kalau kamu yang suka banget sama The Weeknd, teman Pro2. Dan kerennya emang konser The Weeknd kali ini ya, teman Pro2, itu setnya keren banget. Gak cuma setlist lagu-lagunya aja, tapi juga set panggungnya. Wow, keren banget, teman Pro2. Karena The Weeknd ini langsung ngebawa patung yang emang jadi ikonnya konser The Weeknd ini, teman Pro2 ya, After Hours Till Dawn Tour ini, di mana si patung sebesar 12 meter ini dibawa-bawa The Weeknd sampai ke Indonesia juga, teman Pro2 ya. Jadi diletakkan di tengah-tengah banget tuh. Jadi pas itu patungnya juga bisa ngeluarin laser kadang-kadang, itu jadi keren banget, ngebuat panggungnya The Weeknd tuh berasa makin meriah lagi gitu, teman Pro2. Wow, kayaknya emang sekarang para penyanyi itu tuh jarang banget kalau konser tuh panggungnya polosan gitu, teman Pro2 ya. Sekarang pasti ada aja properti yang dibawa di atas panggung yang ngebuat panggungnya tuh berasa lebih hidup lagi pas bawain lagu-lagunya. Salah satunya nih juga yang lagi konser, teman Pro2 ya, yang kemarin baru aja opening juga untuk tour dia, yaitu Olivia Rodrigo. Jadi baru aja mulai ya unraveling tour, teman Pro2, dari Olivia yang keren-keren banget juga. Ini lewat terus di sosial media aku, teman Pro2 ya, karena emang panggungnya Olivia tuh gak kalah keren kayak The Weeknd tadi ya. Kalau The Weeknd tadi pakai patung 12 meter warna emas itu, teman Pro2, kalau Olivia panggungnya bunga-bunga semua. Jadi di situ panggung Olivia tuh isinya benar-benar banyak fake flower ya, teman Pro2, dari ujung sampai ke ujung itu bunga warna-warni, cantik banget, pas banget juga sama lagu-lagu Olivia yang emang di album kali ini tuh banyak berbunga-bunganya tapi banyak sedihnya juga, teman Pro2. Jadi setelah berbunga-bunga dengan semacam yang banyak banget itu, teman Pro2 ya, nanti tuh ada juga momen yang viral banget dari konsernya Olivia ini, yaitu momen ketika Olivia hujan-hujanan, teman Pro2, dan bajunya langsung meleleh berubah jadi warna merah gitu, teman Pro2. Keren banget ya. Jadi emang sekreatif itu. Pas bawain lagu The Cure juga tuh Olivia, teman Pro2, waktu bajunya tuh meleleh kena hujan, yang emang menggambarkan suasana lagu tersebut banget. Wow, jadi emang dipikirkan secara matang banget ya panggungnya Olivia, lagu-lagu apa yang bakalan dinyanyiin pas lagi panggungnya bentuknya bunga-bunga atau pas lagi hujan-hujanan gitu, teman Pro2. Dan itu yang bikin konser Olivia jadi salah satu konser yang ditunggu-tunggu banyak fans-fansnya juga. Pastinya fans Indonesia pengen banget lihat Olivia secara langsung juga ya, teman Pro2. Kita doain deh, semoga Mbak Olivia ada rencana pengen ke Indonesia juga nanti ya. Tapi kayaknya agak sulit ya, teman Pro2. Tapi gak apa-apa, kita berdoa dulu aja. Siapa tahu kalau beneran ke Indonesia tuh, wah kacau, pasti seru banget tuh, teman Pro2 ya. Nah, untuk kamu yang masih berharap Olivia bisa datang ke Indonesia, kayaknya sekarang kita harus berdoa aja, teman Pro2 ya. Berdoanya dengan ekspektasi tinggi tapi ya, untuk Olivia bisa datang ke Indonesia nih. Pastinya ini nemenin kamu pagi hari ini ya. Ini lagu Olivia yang pastinya kayak aku bilang tadi, semoga doa kita bisa terkabulkan dengan ekspektasi tinggi kita untuk melihat Olivia datang ke Indonesia.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Distilwit nanti 1.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Kalau weekend kayak gini, biasanya kamu tuh hobinya ngapain sih teman Prodo 2? Apakah kamu hobinya nyantai-nyantai di rumah aja, nonton series favorit kamu, film favorit kamu, atau kamu tipe yang harus keluar rumah gitu kan, nontonnya harus nonton di bioskop gitu teman Prodo 2? Either way pasti seru dua-duanya teman Pro 2. Tapi kalau kamu memang tipe orang yang suka nonton di bioskop, kayaknya aku punya rekomendasi film yang cocok banget kamu tonton di weekend kali ini teman Pro 2 ya. Jadi judulnya adalah Heart of the Beast. Jadi film ini nih dibintangi langsung sama Brad Pitt teman Pro 2 ya. Pastinya udah tahu kalau kategori actingnya Brad Pitt gimana, kerennya gitu kan teman Pro 2 ya. Jadi film ini menceritakan tentang seorang mantan prajurit pasukan khusus yang diperankan sama Brad Pitt, namanya James Belmont teman Pro 2, yang sedang berjuang bertahan hidup bersama anjing pendampingnya. Jadi dia nih tersesat di sebuah hutan gitu teman Pro 2 setelah kecelakaan pesawat. Jadi mereka berdua harus bertahan hidup di tengah-tengah hutan belantara. Wow, kebayangkan survivalnya gimana tuh teman Pro 2. Tapi kayaknya nih karena ada si anjingnya yang namanya Odin ini teman Pro 2, vibe-nya kayaknya bakalan tetap heartwarming kayak gitu juga ya enggak sih? Kayaknya film-film kalau ada binatang peliharaan tuh bawaannya pengen nangis aja gitu bawaannya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen nonton mungkin bisa bawa tisu juga, siapa tahu nanti terharu pas nonton di bioskop gitu teman Pro 2 ya. Jadi emang film ini nggak cuma fokus tentang kayak aku bilang tadi survival di hutan aja gitu teman Pro 2, tapi juga ceritanya tuh mengangkat tema trauma masa lalu dan juga ketahanan jiwa teman Pro 2. Seperti yang aku kasih tahu tadi, backgroundnya si James ini kan dia adalah mantan prajurit pasukan khusus. Jadi dia tuh punya yang namanya trauma-trauma gara-gara dia bekerja sebagai prajurit tadi teman Pro 2. Jadi ada PTSD-nya gitu ya. Jadi hal-hal tersebut pastinya bakalan mempengaruhi keputusan-keputusan dia buat nanti di hutan teman Pro 2. Nah pastinya itu bakalan apa ya, ceritanya dekat banget sama kita sebagai manusia juga teman Pro 2. Apalagi kalau ngomongin trauma ya, pastinya kita tuh punya bonding yang sama-sama secara gak langsung terpaut gitu ya gak sih. So teman Pro 2, kalau kamu sendiri udah nonton belum sih Heart of the Beast ini? Kalau kamu udah nonton gimana menurut kamu? Kalau kamu pengen review filmnya boleh teman Pro 2 langsung aja ya, WhatsApp kita di 0816-110916. Atau juga kalau kamu pengen komen-komen cerita-cerita di aplikasi Arid Digital juga boleh banget tuh teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang penasaran mungkin sinopsis film tentang Heart of the Beast ini lebih lengkap, kamu bisa banget langsung baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking. Spada! Selamat pagi teman Pro 2.
2: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih bareng Nora Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Yes, teman Pro 2 ya. Pastinya masih bareng aku juga nih. Aku pengen tanya ke kamu-kamu sebelum kita lanjut lagi Spada dengan lagu-lagu yang seru nih teman Pro 2 ya. Kamu pernah gak sih ketemu seseorang awalnya tuh salah paham gitu teman Pro 2 ya, ngeliat dia kayaknya nih sombong nih orang nih, sombong nih, pasti ngeselin nih orang nih. Tapi lama-lama setelah kenal, taunya jadi jatuh cinta. Waduh. Cie, siapa yang gitu tuh teman Pro 2, ngaku deh. Ya itu tuh kalau kamu pernah ngerasain hal yang sama ya teman Pro 2, berarti kamu relate nih sama perasaannya Elizabeth sama Mr. Darcy di serial Pride and Prejudice teman Pro 2. Jadi emang serial Pride and Prejudice ini nih masih akan tayang nanti teman Pro 2 ya, di tanggal 3 Desember 2026 nanti. Tapi pastinya kalau kamu ngomongin Pride and Prejudice, ini nih jadi salah satu buku yang paling banyak dapat adaptasi juga teman Pro 2. Kayaknya udah sekitar ada 15-an adaptasi ya untuk buku satu ini teman Pro 2. Jadi karya Jane Austen ini emang jadi salah satu roman klasik banget ya. Apalagi trope-nya tuh trope kesalahpahaman gitu. Jadi emang trope yang klasik banget, kesukaan ciwi-ciwi winget ya. So teman Pro 2, jadi rencananya Netflix juga bakalan ngadaptasi cerita baru dari novel klasik Pride and Prejudice ini teman Pro 2. Kayak yang aku bilang, bakalan dirilis di tanggal 3 Desember nanti. Dan serial ini bakalan digarap dan ditulis oleh Dolly Alderton teman Pro 2. Jadi memang kalau dari Alderton sendiri, waktu dia ngebocorin detail tentang series Jane Austen yang bakalan dia adaptasi ini, dia spill-spillnya di Jane Austen Festival Bad Inggris teman Pro 2. Jadi di festival tersebut memang merupakan perayaan tahunan terbesar dan terlama untuk mengenang karya-karya Jane Austen. Dan serial ini bakalan terdiri dari 6 episode dan mengikuti alur novel asli terbitan 1813 tersebut ya. Jadi untuk kamu yang misalnya kalau baca novel itu adaptasinya harus banget mirip, nah kayaknya serial satu ini bakalan kamu suka banget teman Pro 2 ya, karena katanya bakalan dibuat semirip mungkin sama novel. Dan juga nih nanti yang bakalan meranin si Mr. Darcy dan juga Elizabeth Bennet teman Pro 2, ini juga bukan artis kaleng-kaleng loh. Ada Emma Corrin teman Pro 2, terus juga ada Jack Lowden. Jadi duo ini nih bakalan memerankan duo kesalahpahaman kita juga teman Pro 2, yang pastinya interaksinya bakalan super duper cute and heartwarming banget. Wow, jadi gak sabar ya pengen nonton filmnya yang kira-kira gimana ya teman Pro 2. Tapi kayaknya nih kalau misalnya masih nunggu seriesnya kan masih agak lama ya, masih kayak 2 bulanan lagi gitu teman Pro 2. Jadi kayaknya kamu bisa nonton yang beberapa adaptasi lainnya, atau pengen baca bukunya juga bisa banget teman Pro 2. Sekarang kayaknya versi terjemahannya, versi Inggrisnya udah banyak banget, tinggal kamu pilih mana yang sesuai sama kemampuan baca kamu juga tuh teman Pro 2 ya. So, kamu gimana teman Pro 2? Apakah excited menunggu Pride and Prejudice versi serial ini teman Pro 2? Kalau excited, boleh tuh dibagiin gimana excitednya di WhatsApp kita di 0816 110 916.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2, dari jam 9 sampai jam 10 pastinya kita bakalan ngebahas tentang budaya dan pariwisata. Dan kalau ngomongin soal Indonesia dan budayanya teman Pro 2, ya gak usah dipungkirin lagi, kayaknya memang Indonesia tuh jadi salah satu negara yang punya kebudayaannya banyak banget, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke kita punya bahasa daerah, makanan khas, pakaian adat, musik, tarian, tradisi, sampai berbagai pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi itu teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran sebenarnya budaya itu cuma sesuatu yang harus kita jaga atau bisa punya peran yang lebih besar lagi? Nah, ternyata nih ada pandangan menarik dari Menteri Kebudayaan kita Fadlizon teman Pro 2, di mana nih Fadlizon mengatakan bahwa kekayaan budaya Indonesia itu perlu banget dikembangkan sebagai soft power atau kekuatan lunak bangsa. Nah, kedengarannya agak berat ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, kita bikin gampang dan kita ngobrolin bareng-bareng teman Pro 2, karena ternyata budaya itu enggak cuma soal masa lalu tapi juga ada hubungannya tentang ekonomi dan pendidikan kita juga teman Pro 2. Menarik ya. Jadi buat kamu yang penasaran kenapa budaya bisa disebut sebagai sebuah kekuatan, stay tune terus di Pro 2 Palembang, nanti bakalan kita bahas sama-sama teman Pro 2.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di semester 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Tadi aku udah spill tipis-tipis tentang yang bakalan kita bahas kali ini, teman Pro 2 ya. Tentang gimana Menteri Kebudayaan kita, Fadlizon, itu pengen mendorong budaya Indonesia untuk dikembangkan sebagai soft power atau kekuatan lunak bangsa, teman Pro 2. Kalau biasanya kita dengar istilah kekuatan bangsa, mungkin yang kepikiran itu adalah ekonomi, teknologi, atau sumber daya alam. Tapi ternyata budaya juga bisa punya kekuatan yang gak kalah penting, teman Pro 2. Kenapa? Karena budaya ini bisa menjadi cara sebuah negara untuk memperkenalkan identitasnya kepada dunia lewat musik, film, kuliner, seni, tradisi, sampai berbagai pengetahuan yang kita punya. Bahkan orang-orang dari negara lain bisa mengenal Indonesia tanpa harus tahu tentang ekonomi atau politiknya gitu, teman Pro 2. Dan yang paling menariknya lagi, menurut Fadlizon, budaya juga punya potensi untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Nah, kita coba ambil contoh sehari-hari deh, teman Pro 2 ya. Ada sebuah daerah yang punya kesenian tradisional. Kalau kesenian itu cuma dijaga dan dikembangkan, bukan cuman senimannya aja yang bakalan dapat ruang untuk berkembang, teman Pro 2 ya, tapi pertunjukan-pertunjukan dari kesenian tersebut bisa menarik wisatawan UMKM, terus juga banyak orang yang bakalan datang, produk lokal juga bisa lebih dikenal, masyarakat setempat juga bisa mendapatkan lebih banyak manfaat juga tuh, teman Pro 2-nya. Artinya nih, ketika ekosistem budayanya sehat, banyak sektor lain juga yang bisa ikut tumbuh. Makanya pemerintah juga mendorong berbagai program untuk memperkuat kebudayaan di teman Pro 2 ya, mulai dari perlindungan warisan budaya, revitalisasi situs bersejarah, pencatatan warisan budaya benda, sampai pengembangan talenta dan dukungan pendanaan untuk para pelaku budaya. Ada juga nih teman Pro 2 program-program lainnya yang lagi diajuin sama pemerintah, yaitu program budaya Indonesia ke UNESCO. Salah satunya adalah budaya tempe dan juga teater makyong yang emang sedang didorong untuk masuk ke sebagai warisan dunia, teman Pro 2. Keren banget ya. Selain itu juga nih, ada satu daerah yang juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, teman Pro 2, yaitu Bali. Dimana Bali memang udah dikenal banget sampai berbagai penjuru dunia karena seni dan budayanya. Tapi menurut Fadlizon sendiri, ekosistem budaya seperti yang ada di Bali itu tetap harus dijaga, karena budaya itu tuh gak bisa otomatis akan bertahan selamanya, teman Pro 2. Karena kalau pelaku dan generasinya berhenti menjalankan tradisinya, pengetahuan, seni dan adat-adat tersebut lama-lama juga bakalan ikut hilang gitu, teman Pro 2 ya. Makanya nih, kita sebagai generasi muda itu penting banget untuk jaga kebudayaan kita sendiri, teman Pro 2 ya. Apalagi nih kalau budaya-budayanya udah mulai dilupakan sama anak-anak muda kayak kita. Nah, itu no-no-no banget, teman Pro 2 ya. Jadi pastinya nih, kitalah penggerak budaya itu, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu sendiri gimana, teman Pro 2? Kalau dikasih kesempatan nih untuk mengenalkan satu budaya Indonesia kepada orang lain di negara lain, budaya apa yang bakalan kamu pilih untuk dipamerin ke para bule-bule itu? Boleh kamu bagiin tuh, teman Pro 2 ya, di WhatsApp opini kamu di 0816 110 916.

95.7 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Pastinya kalau masih ngomongin kebudayaan, teman Pro 2 memang jadi hal yang penting banget. Apalagi kalau misalnya kebudayaan jadi soft power kita ya, teman Pro 2. Kayak yang aku bilang, jadi kita tuh bisa dikenal gak cuman lewat hal-hal yang mungkin bisa dibilang negatif gitu, teman Pro 2. Tapi dikenal lewat kebudayaan kita yang keren-keren, ya gak sih? So, teman Pro 2, pastinya kalau ngomongin kebudayaan juga, kita semua sebagai anak muda wajib banget menjaga budayanya kita, teman Pro 2 ya. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi yang bakal jaga dan lestarikan, teman Pro 2, oke? Okay? So, thank you so much, teman Pro 2 ya, yang udah nemenin aku di pada pagi hari ini, dari pagi tadi banget sampai mendekati jam 10 ini. Pastinya semoga di pada tadi banyak insight-insight yang kamu dapatkan dan bisa bikin kamu ya semangat lah pagi hari ini, teman Pro 2 ya. So, teman Pro 2, once again thank you so much yang udah request di Pro 2 Palembang, yang udah mampir juga di aplikasi RI Digital. Thank you so much. And lastly, dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye-bye, happy weekend. Dan 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Teman Pro2 Sanyinfo Pro2 Palembang bersama saya Erin Azali. Kai Havertz mengalami cedera otot saat membela timnas Jerman melawan Belanda di National Liga dan dia ditarik keluar pada menit ke-30 serta harus meninggalkan pemusatan lebih awal. Cedera ini berupa ketegangan otot pada paha belakang kiri dan dia juga dipastikan absen saat Jerman menghadapi Yunani pada hari Minggu. Isyana Saraswati dipilih menjadi salah satu sebagai penampil pembuka konser Avenged Sevenfold di Jakarta International Stadium pada 10 Oktober 2026 dan menjadi artis Indonesia yang secara khusus diminta oleh band tersebut. Konser tersebut menjadi kunjungan terbaru Avenged Sevenfold ke Indonesia setelah tampil di Jakarta pada 2024. Cici Luisi dipastikan batal tampil di MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung 9 sampai 11 Oktober. Pembatalan tersebut disampaikan pihak penyelenggara menjelang pelaksanaan ajang. Sebelumnya Cici Luisi dijadwalkan menjadi salah satu pengisi acara dalam rangkaian MotoGP Mandalika dan perubahan daftar penampil dilakukan untuk gelaran tahun ini. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.
1: Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama saya, Santai Siang.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

podcast Bunga-Bunga di Barcelona, teman Pradua. Aduh, kalau ngedenger lagu ini tuh jadi inget salah satu kontennya netizen di TikTok yang bilang kayak, kita gak pernah tahu dream wedding orang gitu ya. Terus ada yang ngasih screenshot foto teman Pradua. Kayak dia nanya cowoknya kan, terus dia bilang, cowok tuh sebenarnya ada dream wedding gak sih? Dream wedding kamu gimana sayang? Terus cowoknya tuh kirim apa teman Pradua? Foto round table di apa namanya, Stanford. Jadi kayak di MCU, MU ya. Jadi dia mau nikah di lapangan MU. Katanya kayak biar nanti di Old Trafford ya itu. Jadi nanti katanya biar nanti semua pemain bola pada salam-salaman terus makan gudeg bareng kita sayang. Mahal ya. Ini sebenarnya kita, ini benar-benar kayak kita nggak pernah tahu dream wedding orang teman teman dua ya. Dan jangan pikir cowok tuh ternyata nggak punya dream wedding, ternyata memang cowok tuh punya dream wedding, tapi emang lebih nggak masuk akal aja dari cewek ya dream weddingnya teman teman dua. Kalau kamu sendiri nih, kalau ditanya dream wedding kamu kayak gimana sih, boleh banget gabung bareng sama aku di WhatsApp kita di 0816 11 06 916 or Instagram di @pro2rari Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ベレ
1: dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Yes, that's Adele teman berdua ya, in LA. Nah, lagu ini tuh jadi salah satu lagu yang nganterin Adele ini sendiri ke puncak Billboard sih teman berdua. Dan bahkan sebenarnya lagu-lagunya di albumnya yang ini LA ini itu juga ada salah satu lagu juga teman berdua yang itu benar-benar kayaknya kamu juga bakal tahu ya kalau misalnya aku kasih spill. Yes ya, yeah. Nicole Kidman teman berdua ya, mungkin kamu juga udah sering dengar lagunya di TikTok ya karena sekarang lagi trending juga ya. Jadi lagunya Adele itu yang Nicole Kidman teman berdua mengalami lonjakan popularitas dalam waktu yang singkat banget. Lagu ini nih jadi salah satu top hit yang benar-benar pertumbuhannya tuh paling cepat teman berdua. Jadi lagu Nicole Kidman ini mencatat peningkatan signifikan sejak album terbaru Adele ini dirilis secara penuh ya. Dan lagu ini nih jadi salah satu lagu pop yang paling rame banget diperbincangkan di media sosial. Ya. Dan tapi sebenarnya kita belum punya ya. Tapi nanti ya apakah lulus sensor atau enggak? Kita bakal lihat teman berdua kalau nanti misalnya kamu denger aku siaran terus ada lagunya Nicole Kidman, nah itu berarti lulus sensor. Tapi kalau sejauh mata memandang, sejauh telinga kamu mendengar gak ada, nah itu berarti gak lulus sensor MD kita ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Ya, yes, kalau ngomongin masalah dream wedding sebenarnya pasti mostly cewek ya yang punya jawaban yang cepat gitu ya. Tapi bukan berarti cowok juga gak punya dream wedding, teman-teman. Aduh, aku yakin kok kita semua tuh masing-masing manusia punya dream weddingnya sendiri ya. Dan udah ada yang gabung di WhatsApp kita di 08 06 916. Ada Sora nih yang bilang, my dream wedding sih entah kenapa Rin kurang suka sama pesta mewah. Mungkin karena aku introvert juga. Jadi aku mikirnya kalau misalnya dream wedding itu sakral dan memang intimate. Bener sih teman berdua ya, kalau yang kayak dibilang Sora tadi. Tapi ada juga teman gue yang suka kayak, aku dream weddingnya di KUA aja gak apa-apa. Dia bilang yang penting apa maharnya yang besar ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
1: Woy, ampun, woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ikan beridaman bisa bikin pepek.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kau akan pidana.
0: Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
0: Untung cuma mimpi. Bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Nggak tahu.
3: Benar banget. Semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

Yes, 92.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Bunga Citra Lestari ya, featuring sama Juicy, teman Pro 2. Dan memang kayaknya itu menutup santai siang kita hari ini ya. Bukan santai siang kita yang bareng sama aku, enggak. Pro 2 Hitlist aja, teman Pro 2 ya. Pro 2 Hitlist kita sampai sini dulu ya. Ditutup sama Bunga Citra Lestari sama Just Love. Satu jam ke depan aku bakal pindah ke segmen UMKM dan juga kuliner, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah punya banyak banget rekomendasi, boleh banget dikirim ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Dan nanti juga bakal aku spill beberapa tempat-tempat yang enak buat kamu Sore harian menghabiskan weekend, maksudnya teman Pro 2 ya. Pastinya pasien kamu stay tune di 91.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Yes, kayak lagu Kunto Aji tadi, teman Prodo, ya, hidup di akhir bulan bagi anak-anak kosan mah ini benar-benar struggling banget ya. Ini adalah saat kita menunjukkan kebolehan kita mencari tempat yang makanannya murah dan enak ya, teman Prodo. Biasa anak-anak kosan ya yang pengen makannya tetap enak tapi murah. Dan kalau misalnya kita ngomongin makanan yang murah tapi juga enak, wow, ini nih Palembang surganya makanan, teman Prodo, ya. Karena memang beberapa pengusaha ya, apalagi pelaku UMKM di bidang kuliner itu benar-benar menawarkan makanan yang enak dan murah, teman Prodo. Salah satunya tuh yang pernah mampir kemarin ya ke Prodo, ada kedai Dapur Bingen. Nah, itu dia jual pempek-pempekan dan itu harga 2.000, tapi jangan salah, untuk harga 2.000 pempeknya tuh enak, teman Prodo, ya. Karena kita juga udah pernah nyicip kemarin ya. Terus juga nih, aku ada rekomendasi sih. Kalau misalnya kamu mau makan berat, itu ada ayam geprek. Oh, tetap ya dengan ayam gepreknya ya. Ayam geprek Saka itu tuh di dekat RRI, teman Prodo. Jadi di Jalan Aryo Dila, dia tuh di persimpangan 3, simpang 4 Aryo Dila, teman Prodo, itu tuh ada namanya ayam geprek Saka. Tapi dia enggak cuma jual ayam geprek sih, dia juga jual ayam bakar juga. Dan kalau kata Kak Yohan ya, selaku penggemar ayam geprek Saka sendiri, katanya sih kalau misalnya itu sambal ijonya ayam geprek Saka itu benar-benar juara banget, teman Prodo. Tapi sambal ijonya tuh cuma buat ayam bakar doang ya. Jadi kalau misalnya kamu beli ayam geprek di situ, kamu cuma dapat cabai merah. Dan harganya itu enggak sampai 20.000. Untuk ayam geprek dia itu 12.000 dan untuk ayam bakar itu di 15.000, teman Prodo. Udah bisa makan enak tuh.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Produ FM Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, selain cuma Point 6 Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin masalah makan siang dan beraneka ragam pilihannya, kayaknya wah, di Palembang kamu bakal kebingungan ya, memilih banyak banget. Dan bahkan bukan cuma makanan-makanan khas Palembang aja yang disediakan teman Pro 2 ya, tapi udah banyak banget juga makanan-makanan dari negara-negara luar juga yang ada di kota Palembang ya. Mulai dari sushi ya, terus ada resto Thailand ya, yang aku lihat juga di salah satu mall di kota Palembang teman Pro 2. Jadi juga ngebuktiin kalau misalnya benar-benar pasarnya Palembang tuh luas banget teman Pro 2 ya. Dan memang kalau misalnya kita mau cari makanan gak perlu jauh-jauh juga sih teman Pro 2. Tapi nih ya, kalau cari makanan yang enak dan murah, nah itu yang susah ya. Tapi kalau siang hari ini gak bakal susah teman Pro 2, karena banyak banget rekomendasinya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu di era Pusri, wah, aku punya salah satu rekomendasi tempat beli kebab. Nah itu juga pernah datang ke Pro 2 ya. Itu salah satu pengusaha kebab yang ada di daerah Pusri teman Pro 2. Jadi dia tuh ada di dalam komplek usaha UMKM Pusri situ. Terus dia tuh jual kebab harganya berapa? 10.000 loh, dan itu enak banget. Jadi buat kamu yang ada di daerah Pusri dan sekitarnya, ya boleh kamu ke kiosan yang dalam Pusri teman Pro 2. Itu kan ada rumah binaan tuh, UMKM rumah binaan Pusri. Nah di situ tuh itu benar-benar enak-enak dan juga murah-murah makanannya teman Pro 2. Jadi emang rata-rata tuh nggak pricey banget di situ dan enak loh.

0: diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Girls 91.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Zali ya, dan pastinya aku masih nemenin kamu siang hari ini, teman Pro 2. Kalau tadi kita bahas masalah kuliner, kita bahas masalah apa? Yes, tentang kesehatan dan juga olahraga, teman Pro 2. Jadi kita bakal lihat dulu ya, kalau misalnya olahraga biasanya nih, biasanya banget teman Pro 2, kamu bakal milih olahraga yang ringan atau berat? Ini jadi perdebatan banyak orang ya teman Pro 2. Mau milih nih antara yang ringan-ringan aja atau benar-benar yang hard sekalian gitu ya teman Pro 2. Atau banyak juga yang milih kayak oh kita yang ringan-ringan aja 10.000 langkah misalnya ya. Karena emang enggak sempat istirahat 30 menit, olahraga 30 menit ya. Jadi ya udah, kita banyakin aja jalan kaki. Nah, itu tuh teman Pro 2. Memilih antara mengejar jumlah langkah ya atau meluangkan waktu buat berolahraga. Itu cukup umum ya bagi orang yang tetap ingin aktif teman Pro 2. Tapi kalau dilihat teman Pro 2, sebenarnya 10 langkah dan juga 30 menit ini enggak bisa dianggap sebagai dua hal yang sepenuhnya setara. Jadi waktu yang jadi keterbatasan kamu itu sekitar 30 menit aktivitas fisik dengan intensitas yang sedang sampai berat, itu dapat kasih stimulus yang lebih terasa bagi tubuh ya. Sementara itu, jumlah langkah itu berfungsi sebagai indikator sederhana buat ngelihat berapa banyak sih kamu bergerak sepanjang hari teman Pro 2. Dan emang jumlah langkah yang lebih tinggi secara umum dikaitkan dengan kondisi kesehatan yang lebih baik. Tetapi ya kalau 10.000 langkah ya, itu bukan batas tertentu yang harus dicapai selama satu hari sih teman Pro 2 ya. Jadi memang ada penelitian juga yang nunjukin kalau manfaat kesehatan dari aktivitas berjalan itu bisa diperoleh di jumlah langkah yang lebih rendah ternyata. Salah satu tujuannya sistematis dan meta-analisis di 2025 nemuin kalau sekitar 7.000 langkah per hari berkaitan dengan resiko kematian yang lebih rendah dibandingin sekitar 2.000 langkah per hari teman Pro 2. Tapi penelitian ini bersifat observasional ya, jadi hubungan ini gak dapat diartikan sebagai bukti kalau jumlah langkah tertentu tuh bisa nyebabin penurunan resiko atau juga kayak bisa mempercepat kematian teman Pro 2, enggak ya. Nah, di sisi lain, olahraga yang dilakukan secara terstruktur teman Pro 2 ini bisa ngasih beban yang lebih besar kepada sistem kardiovaskular dan juga otot dibandingin aktivitas berjalan biasa ya. Jadi memang penelitian terhadap lebih dari 44.000 orang yang menemukan bahwa sekitar 30-40 menit aktivitas fisik dalam intensitas sedang hingga berat setiap hari bisa mengurangi kaitan antara waktu duduk yang panjang dan juga resiko kematian yang lebih tinggi teman Pro 2. Yes ya. Jadi sebenarnya kita nggak harus berhenti di pilihan mending jalan kaki ringan atau olahraga. Sebenarnya dikombinasikan aja teman Pro 2 antara aktivitas fisik yang terstruktur dan juga gerakan sehari-hari yang bisa menjadi pendekatan yang lebih menyeluruh. Jadi kamu nggak harus memaksakan diri ya mengejar angka 10.000 langkah sehari ya. Nah, kalau misalnya kamu udah berolahraga pagi hari, ya udah, nggak harus 10.000 langkah teman Pro 2 ya. Yang penting itu bisa ngasih balance aja ke tubuh kamu.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih di 91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini di santai siang, tapi nanti di jam 2 nanti kita bakal rekan lagi ya, menuju Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, karena ada Indonesia Top Chart dan juga Internasional Top Chart, teman Pro 2. Jadi 20 lagu teratas Indonesia dan juga 20 lagu teratas dari mancanegara bakal nemenin kamu. Dan pastinya siap-siap ya, siapa yang bakal jadi the winner untuk minggu ini, teman Pro 2? Apakah lagu favorit kamu? Atau malah lagu kamu turun dari chart kita? Wah, nanti kita lihat bareng-bareng. Jadi pastiin kamu station on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Berdua.

sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.

0: sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia ya, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: malas minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shalom 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan

kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Saldo FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

0: juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang Karnaval di Sao Paulo. Info Pro 2. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unraveled Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tur dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tur ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Info Pro 2. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show.

0: sini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 6.

0: selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Risk It All.
1: Number 14.

0: ke-13 teman-teman minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 minggu ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 22, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 22 ada my man, the one and only Bruno Mars 22 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 22, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Steelers dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ini. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: dengan rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Adjust Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

0: Frekuensi siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat sore teman Pro 2. Hari ke-27 bulan September untuk hari Minggu sorenya kamu ada Salvian. Tadi udah dengerin ada Indo Top 20, dilanjutin sama International Top 20 di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Swing back to back. 2 jam sekarang balik lagi deh nemenin kamu sampai nanti di pukul 20 ya. Kalau 24 jam sampai pukul 20, kalau 12 jam berarti sampai di jam 8 malam teman Pro 2. Nemenin kamu untuk sore hari ini. Semoga kamu semuanya bahagia hari ini teman Pro 2 ya. Iyalah, harus. Ya udah, biar makin bahagia. Nah, tiba-tiba melo. Kasih tahu dong lagu yang ingin kamu dengerin sore hari ini ke WhatsApp Pro 2 0816 1006, dan juga boleh drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Dan teman Pro 2 juga bisa streaming pastinya siaran Pro 2 RRI Palembang melalui website di rri.co.id.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Sorenya kamu diburu di WRI di Palembang, teman terbaik kamu. Gak usah fokus ya sama cuaca yang asli ngeselin sih sebenarnya. Tapi gimana supaya kamu bisa memperbaiki suasana hati kamu yang tadinya mau jalan-jalan tapi akhirnya diurungkan. Atau sebenarnya juga gak punya rencana kemana-mana, tapi kok berasa tetap sesek banget ya. Sesek nafasnya ternyata bukan cuma karena kabut asap, tapi ternyata tanggal 2, teman buru 2. Tapi dibawa sih aja ya, karena sore hari ini aku gak sendirian. Sebentar lagi aku bakal ngajak teman buru 2 buat pantengin obrolan seru bareng sama narasumber yang udah ada dong di studio Pro FM Palembang di obrolan sore ceria. Aku udah kedatangan ada satu orang cowok dan juga ada seorang cewek, yang mana mereka nih berdua asalnya berbeda. Masing-masing mewakili sebuah pigeon yang satu dari kampus, yang satunya juga bakal ngebawa soal pariwisata. Wah, kita bakal ngomongin seputar apa nih teman pro 2. Nah, ada kaitannya antara ekonomi dan juga pariwisata. Karena sekarang kan emang lagi digalakan banget ya sama pemerintah, yang mana wisata itu tuh harus dijalankan bersamaan dengan ekonomi kreatif gitu loh. Apalagi kita tahu dong Palembang ini nih salah satu destinasi wisata olahraga terfavorit yang juga bisa menaikkan perekonomian masyarakatnya dong. Nah, untuk itu nanti kita bakal ngobrol seru ya bareng sama dua orang pemuda-pemudi yang udah hadir di studio Pro FM Palembang. Nanti kita bakal live juga melalui YouTube, jadi kamu bisa langsung aja pantengin YouTube kita di Pro 2 Palembang. Dan juga kamu kalau ada yang mau ditanya-tanya bareng sama narasumber aku nanti sore hari ini, kamu bisa mention langsung di Instagram kita di Pro 2 duanya angka, atau enggak juga bisa langsung aja WhatsApp ke Pro FM Palembang di 0816 1016.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampan.
7: Numpang Nampan.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,6 Radio RRI Palembang, teman terbaik kamu. Seperti yang udah aku sounding tadi, teman Pro 2. Kalau sore hari ini bakal ada obrolan seru bareng sama teman-teman yang berprestasi. Bah. Nah, sore hari ini bakal ngomongin seputar gimana merawat budaya untuk bisa menghidupkan pariwisata, menggerakkan ekonomi, dan gimana juga peran generasi muda di dalamnya untuk bisa mengembangkan potensi di daerah. Berat ya? Enggak dong. Ngobrolnya yang santai aja sore hari ini bareng sama Michelle Agis Faputri dan juga Rahmat Saputra. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Apa kabar Michelle dan Rahmat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya?
1: Iya, luar biasa.
0: Enggak kena macet ya?
1: Enggak. Karena hari ini kayaknya benar-benar yang trafiknya tuh enggak yang padat ya.
2: Iya, betul sekali, Kak.
0: Hari Minggu. Nah, kehadiran mereka di sini pasti bakal ngobrol sampai nanti ya, kurang lebih di pukul 17 teman Pro 2. Nah, kayaknya kalian perkenalkan dulu deh ke teman Pro 2 biar familiar sama suaranya. Oh, ini suaranya Michelle. Oh, ini suaranya Rahmat ya. Plus gelar yang disandang. Michelle dulu deh.
1: Oke, thank you Kak sebelumnya. Halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Michelle Agis Faputri, akrab disapa sebagai Michelle. Saat ini saya mengemban amanah sebagai harapan satu gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2026.
0: Wah, mahasiswi dari UNSRI.
1: Betul sekali.
0: Ya, semester berapa?
1: Saat ini saya baru memasuki semester 1. Maba
0: tapi sekali. Udah ikutan pemilihan fakultas gadis fakultas.
1: Betul.
0: Waduh, enggak bisa diem ya.
1: Enggak bisa diem, harus produktif.
0: Oke, ntar bakal ngobrol seru nih seputar gadis fakultas ekonominya juga. Tapi kita lirik dulu nih yang ada di sebelah kanannya Michelle, ada Rahmat Saputra. Perkenalkan dirimu dan suaramu ke teman Pro 2.
2: Oke, terima kasih Kak sebelumnya. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Rahmat Saputra, akrab disapa Rahmat. Di sini saya menjabat sebagai Wakil 1 Bujang Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026.
0: Wow, Wakil 1 Bujang Pariwisata dan Kebudayaan ya, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026. Ini pemilihannya kapan?
2: Pemilihannya itu dari awal bulan Juli. Sampai di grand finalnya itu di tanggal 15 Agustus kemarin, Kak.
0: Oke. Wah, kurang lebih sebulan dong.
2: Iya.
0: Menjabat, ya?
2: Iya, baru sebulan, Kak. Baru lahir.
0: Sebulan. Belum ada satu bulan. Oke. Nah, kalau Rahmat, ini sehari-harinya sekarang aktivitasnya apa aja?
2: Kalau Rahmat tuh sekarang tuh lagi persiapan buat kuliah, Kak. Kan kemarin sempat gap year kan.
0: Wis. Nice. Kamu udah burnout apa emangnya? Itu biasanya ya, kita kalau udah pas SMA gini ya, kayak gini, pengen ini dulu deh, nikmati dulu, free dulu deh setahun, jangan belajar dulu deh, kayak gitu ya. Tapi dia selama gap year-nya ini malah ikutan bujang pariwisata kebudayaan ya. Oke, ada Rahmat, ada Michelle. Ini sehari-hari jadi pengen Rahmat dan Michelle dong. Iya, bukan Michel.
1: Kadang Michel, kadang L. Kalau di kampus tuh sebenarnya tuh akrabnya disapa dengan L gitu. Kalau Michel tuh kan emang ya dari kecil, terus teman-teman di luar dari kampus tuh manggilnya Michel.
0: Oh, Michel. Rahmat Amat, bukan.
2: Kalau di rumah itu akrabnya disapa Putra, Kak.
0: Oh.
2: Jadi nama panggungnya kalau di luar Rahmat, jadi kalau di rumah itu Putra.
0: Rama panggung ya. Oke, dan mereka berdua ini sebenarnya aku juga bingung. Aku bilang kayak gini, yang satunya adalah harapan satu gadis Fakultas Ekonomi UNSRI, yang satunya wakil satu bujang pariwisata kebudayaan. Kenapa, gimana kita mencocok logi mereka? Karena kita bakal ngomongin seputar pariwisata yang menggerakkan ekonomi. Setuju?
1: Setuju sekali.
0: Tapi kita harus tahu dulu dong, sebenarnya sebagai gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2026, emang ini tugasnya ngapain aja sih?
1: Oh, kalau kami di Bujang Gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya ini, karena kan memang yang merupakan citra gitu ya, dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di Fakultas Ekonomi UNSRI, itu memang tugasnya utamanya itu adalah sebagai penggerak gitu ya, gak cuma di dalam namun juga di luar. Jadi dari mahasiswa-mahasiswinya internal dan juga eksternal memperkenalkan kepada orang-orang di zaman sekarang ini sesuai dengan fakulti kami, di mana itu adalah Faculty of Economics. Jadi memang bidangnya itu di bidang economics, dan memang di bidang economics ini ada banyak sekali bidang lainnya kan yang menjadi kayak pendorong gitu. Misalkan tadi ada di pariwisata dan kebudayaan, namun memang internal dari kampus kami itu belum ada yang mention ataupun mengangkat isu mengenai pariwisata dan kebudayaan, Kak. That's why. Kayak kenapa adalah dari yang tingkat provinsinya itu kan, kalau misalkan kotanya Bujanggaris Palembang selaku Duta Pariwisata dan juga CBCS selaku Duta Budaya, PPS juga ada, tapi ini juga kan ada yang Bujanggaris Pariwisata dan Kebudayaan, sebenarnya masih banyak lainnya gitu. Dan juga selain itu juga masih banyak lainnya. Dan itu memang tujuan utamanya adalah untuk mengeducation, to educate everyone tentang ekonomi, tentang perekonomian. Okay. Kurang lebih seperti itu. Gak cuma internal tapi juga eksternal.
0: Oh, indis ekonomi.
1: Indis ekonomi, betul sekali.
0: Harus tahu dong ya, harus paham gitu.
1: Harus peka dengan isu-isu ekonomi yang saat ini sedang merajalela.
0: Bener, sekarang tuh kayak kita gak bisa apatis kayak, ah apaan, ah masa bodoh lah, kayak gitu. Enggak ya, indis ekonomi, kalau menurut Rahmat Saputra juga nih, selaku bujang pariwisata kebudayaan, tugasnya juga ngapain nih?
2: Menurut Rahmat tuh Kak, sesuai saja dengan namanya tentunya, mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Seperti yang kita tahu Kak, di 2026 ini minat anak muda terhadap kebudayaan bahkan pariwisata itu menurut Rahmat tuh mulai menurun Kak. Jadi itu merupakan tantangan bagi Rahmat, bagaimana cara untuk menaikkan kembali nama pariwisata dan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan.
0: Wah, berat nih kayaknya tugasnya ya. Karena sebenarnya anak muda sekarang Gen Z itu kan yang paling aktif di media sosial lah ya.
2: Iya, betul sekali Kak.
0: Jadi cara mempromosi yang paling cepat sebenarnya melalui media sosial kan.
2: Iya.
0: Nah, tapi sepandangan sebagai nih gadis Fakultas Ekonomi Unsri dan juga wakil satu bujang pariwisata kebudayaan Sumsel, kalau kalian lihat sebenarnya pergerakan pariwisata di Palembang sekarang tahun 2026 deh ya. Kalau yang kalian lihat ada perubahannya tuh kerasa nggak? Misalnya ada bertambah tempat-tempat wisata kah, atau ada yang kayak udah mulai memoles diri lebih baik, atau ada yang bertambah ramai kah, atau ada yang bertambah sepi kah? Gimana?
1: Okay deh, kalau misalkan menurut pandangan saya gitu ya, karena sebenarnya itu sebelumnya saya juga menjabat sebagai gadis harapan satu juga pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, di mana itu di bawah satu naungan atau yayasan dengan bujang gadis dari pariwisata dan kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan. Dan memang bujang gadis pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini bergerak di bidang tidak hanya pendidikan saja, namun juga pariwisata dan kebudayaan. Nah, dari saat itu saya mengenal juga dan juga mengetahui, karena memang kami dibawa rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kota dan disebut per provinsi, juga memang saat ini pergerakan untuk atau upgrade gitu ya dari kondisi pariwisata yang terdapat di Palembang ini itu memang mengalami peningkatan ya, karena kan memang kita ini turis dari luar kota gitu, ada yang ke Palembang, apalagi sekarang ini sedang trending di Jembatan Ampera.
2: Iya, betul.
1: Dan juga memang dari dinas-dinas terkait itu ada pergerakan yang saat ini memang dimanfaatkan sekali, seperti halnya itu ada event-event yang dilaksanakan di destinasi-destinasi pariwisata, seperti halnya di Cagar Budaya, atau juga sebagai contohnya itu di Sultan Mahmud Badaruddin II Museum, itu kan dilaksanakan event-event sehingga anak-anak muda dan orang-orang yang awalnya itu mau ke Museum Sultan Mahmud Badaruddin II kalau misalkan enggak untuk kunjungan studi, ngapain gitu. Sedangkan kalau ada event, so mereka bakal datang dan oh ternyata seperti ini ya Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Dan juga seperti halnya di BKB, di Kambang Iwa dan lain sebagainya. Jadi orang-orang itu sekarang ini yang awalnya itu tidak interesting karena memang mereka merasa awalnya ini karena kita sudah ada sosmed, jadi tinggal scrolling aja kita udah bisa keliling dunia gitu. Dengan adanya event-event dan banyak pergerakan dari dinas-dinas itu, orang-orang tertarik lah datang semua nih ke destinasi-destinasi pariwisata, dan akhirnya turis pun mulai berdatangan dari luar kota. So berkembang dan memang sudah terlihat gitu signifikan, di mana kota Palembang juga seperti halnya, tapi sekarang agak dibatasi ya. Dan juga kita kan ada program namanya Car Free Day and Car Free Night. Itu benar-benar rame banget karena sekarang ini sedang ada musibah, semoga get well soon tuh kota Palembang gitu ya. Semoga rame lagi. Aduh, ini iya. Sepi karena memang adanya kabut asap.
0: Sebulan lebih loh.
1: Iya betul sekali, kangen ya CFN dan CFD.
0: Bener. Aku sampai ngebayangin tuh kalau pas kabut asap terus kita lagi car free day, tiba-tiba ada muncul Godzilla dari bawah.
1: Iya, betul.
0: Tiba-tiba merah.
1: Ini tuh dari kabut asapnya. Pas ya, bener banget tuh. Nyebrang ya dari Sungai Musi.
0: Iya kan? Aduh, imajinasinya terlalu liar ya teman berdua. Tapi itu sih sebenarnya ya, ketika kita lagi gencar-gencarnya, kayak ada aja lagi gencar-gencarnya mempromosikan pariwisata.
1: Iya,
0: ada
1: betul. Aja gitu jadi ya. Halang. Dan itu emang udah jadi tugas kita juga kan, untuk mencari jalan keluar seperti apa.
0: Iya. Buruan deh itu yang bakar-bakar lahan tuh.
1: Iya.
0: Iya, kesel banget deh. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin destinasi wisata di kota Palembang itu udah banyak yang mainstream sih sebenarnya, kayak ngomongin BKB, KI, kemudian seputarannya Ampera, Pulau Kemaro, ya Museum Sultan Hamengkubuwono II, Monpera. Kamu punya nggak ada tempat wisata yang anti mainstream? Yang mungkin ibaratnya nih Gen Z sekarang tuh bilangnya hidden gem. Nah, rekomendasiin dong ke teman Pro 2. Yang mana coba? Di mana coba?
1: Kalau hidden gem gitu ya, yang pernah kita kunjungi tuh yang ada di Kota Palembang kira-kira. Gimana ya? Yang kalau misalkan, karena kan Kota Palembang ini memang benar-benar minim banget ya sama kayak wisata alam dan lain sebagainya. Pasti enggak jauh-jauh dari mall gitu.
0: Aduh.
1: Namun sebenarnya banyak. Tapi di mana ya?
0: Supaya nanti
1: ya,
0: mungkin kalau misalnya ternyata dia destinasi itu di luar apa? Di outdoor, selesai kabut asap langsung deh ke sana gitu.
1: Nah, sebenarnya kalau misalkan ngomongin destinasi ketika ke Kota Palembang, hal yang paling utama dituju itu adalah mencari kulinernya kan.
0: Oke, keliling nyari pempek nih.
1: Iya, pasti itu. Nah, sebenarnya tuh banyak banget destinasi, enggak cuma pariwisata, sebenarnya lebih ke kuliner gitu ya.
0: Yang wisata ada di kuliner.
1: Iya, wisata
0: ya?
1: Kuliner, bener. Ya ada di Kota Palembang, seperti halnya sekarang ini kan yang memang lagi naik-naiknya gitu ya, di pempek tumpah yang ada di Pasar 16 Ilir. Tapi memang itu jadi tantangan juga untuk kita, bagaimana cara kita untuk dapat itu jadi evaluasi juga kan, karena kan saat ini sedang ada kritik. Namun dibalik itu juga semua, tentunya pempek ini kan adalah salah satu makanan tradisional dari Kota Palembang yang memang udah sampai saat ini terkenal di mancanegara gitu ya. Nah, di pempek tumpah Pasar 16 Ilir ini kan menjadi salah satu apa ya namanya, tempat untuk dapat memperkenalkan kepada turis-turis yang datang di Kota Palembang. Jadi memang harus dikembangkan dan memang dievaluasi. Dan juga tentunya masih banyak lainnya, seperti halnya di Plaza 7 Ulu, terus habis itu masih banyak tempat-tempat lainnya yang ada di Kota Betul Palembang. Jadi enggak cuman hanya di mall PIM, Palembang Indah Mall, Palembang Icon, PS, Palembang Square,
0: PTC. Di absen satu-satu mallnya.
1: Di absen satu-satu, iya. Saking hafalnya ya. Dan juga kita ada Jakabaring Sports City atau JSC. Di mana JSC ini gak cuman buat olahraga, buat apa ya namanya, buat kita jogging or even like untuk run gitu kan, untuk pelari culture. Tapi juga kalau misalkan mau sunsetan.
2: Ya betul sekali.
1: Itu Kak, di pinggiran Jakabaring itu sudah ada.
0: Rame
1: dan juga
0: sekarang
1: ada danaunya di sana, Jakabaring Sports City.
2: Kita itu bisa menikmati sunset bareng teman-teman, bareng keluarga gitu, bisa bersantai. Tentunya bisa di Jakabaring Sports City.
1: Iya, betul sekali. Dan masih banyak tempat-tempat lainnya tentunya.
0: Kamu punya tempat favorit nggak? Punya tempat favorit nggak? Tempat wisata di Palembang?
2: Di Palembang nih. Kalau di Palembang tuh paling favorit itu di KI sih Kak.
1: Nah,
0: KI.
1: Itu dari Rahmat, iya, iya betul.
0: Iwas. Jajan. Kalau di KI jajan. Yeah. Itu kalau di Palembang. Kalau di Sumatera Selatan, nah ini lingkupnya lebih luas lagi nih.
1: Danau Ranau.
0: Okay.
1: Karena memang kan kemarin ke Universitas Sriwijaya, tapi waktu PKKMB ya, kalau misalkan udah kesana, itu pastikan tempat kita destinasi itu gak jauh-jauh dari Danau Ranau,
0: Pagar Alam,
1: like, ya, di Pagar Alam kan, ke Curug dan lain sebagainya gitu. Atau juga ke pantai, ke Lampung.
0: Jauh, Mas Rumah, itu udah beda provinsi.
1: Udah beda provinsi. Lampung ya. Iya,
0: kata siapa Palembang tidak ada pantai? Ada. Ya, kemarin
1: di
0: kan
1: pinggir,
0: viral banget.
1: Iya betul, pinggir Sungai Musi kan ada gerakan, dan ini mereka ada. Jadi salah satu yang memang relawannya untuk membersihkan pinggiran dari Sungai Musi.
0: Cerita dong, karena sebenarnya percuma kita mengangkat pariwisata kalau nggak dibarengi dengan kayak keberhasilan. Iya, kebersihannya. Oh. Gimana tuh ceritanya Rahmat?
2: Ya Kak, jadi kemarin tuh kami tuh ada orang 7 kalau nggak salah dari Bujangga Dis Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi kami itu ikut sebagai relawan, relawan dari aksi bersih Sungai Musi. Nah di hari itu tuh kebetulan juga ada Bapak Ratu Dewa yang langsung mendampingi ikut turun ke lapangan kak. Jadi di sana benar-benar kolaborasi, ada juga dari Indomaret, Alfamart dan komunitas-komunitas lainnya yang ikut turut membersihkan dalam apa ya namanya? Untuk kebersihan dari Sungai Musi. Tentunya itu juga tugas kami sebagai Bujangga Dis Pariwisata dan Kebudayaan untuk menjaga dan merawat serta melestarikan lingkungan.
0: Sampah yang paling banyak ditemuin di situ tuh apa? Sampah apa?
2: Sampah plastik sih kak.
0: Sampah plastik ya masih menjadi ini ya, paling utama
2: betul
0: ya
2: sampah plastik. Bener-bener ya. Sampah plastiknya tuh yang menjadi tantangan tuh bener-bener yang dia basah dan ketutup pasir semua kak. Itulah kenapa jadi susah dibersihkan.
0: Ya itu dia sih, ketika di satu sisi kita udah menggalakkan kayak no plastik ya, kurangin plastik, belanja udah gak pakai plastik lagi, tapi ya emang ya seperti itulah.
1: Iya produksi plastik betul, masih sangat banyak.
0: Asli. Nah Sungai Musi ini juga salah satu daya tarik utama teman Pro 2, bukan cuma dalam hal menggerakkan perekonomian yang ada di Sumatera Selatan, khususnya juga di Kota Palembang, tapi juga bisa jadi salah satu spotlight untuk pariwisata di Kota Palembang, ya kan? Nah, kita bakalan ngobrol lagi nih, masih ngebahas seputar gimana menghidupkan pariwisata dan menggerakkan ekonomi, juga peran generasi muda dalam mengembangkan potensi yang ada di daerah ini. Kita juga butuh kamu loh buat ikutan komen ataupun juga punya ide atau mau nanya juga boleh banget. Ada Michelle di sini sebagai harapan satu gadis Fakultas Ekonomi Unsri tahun 2026 dan Rahmat Saputra sebagai wakil satu bujang pariwisata kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026. Kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini.
3: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
5: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
0: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal.

0: www.ampera.co.id.
1: Tahukah kamu, Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
2: Obrolan sore ceria hari ini teman Pro 2 masih bareng sama Selvian yang ditemenin sama Michelle dan Rahmat. Mana suaranya? Michelle dan Rahmat, kali ini kita lanjut lagi deh ya ngobrol seputar pariwisata dan ekonomi yang pastinya akan selalu berkaitan sih teman Pro 2. Dan kamu juga boleh langsung aja drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RR Digital atau juga di YouTube di Pro 2 Palembang. Atau teman Pro 2 juga bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 1106. Lanjut lagi gak nih? Lanjut ya?
4: Lanjut kak.
2: Senyum-senyum. Teman Pro 2 itu juga kalau gak lihat dari YouTube, kalau pas mungkin lagi mantau di frekuensi 91.6, gak bakalan ngeh kalau kamu tuh lagi senyum-senyum. Tapi biar gak penasaran, sebenernya kamu bisa melihat juga langsung aja sih teman Pro 2 ya, dari YouTube kita di Pro 2 RRI Pro 2 Palembang. Nah, oke, okay. Tapi sejauh ini nih, ini kan udah lumayan lah ya, ada waktu ketika kalian menyandang gelar sebagai gadis Fakultas Ekonomi, sebagai wakil satu bujang pariwisata kebudayaan provinsi. Aksi apa sih yang udah kalian lakuin? Nah, apa aja nih aksi yang udah dilakuin selama, ya walaupun belum terlalu lama lah ya. Kalau misal kemarin dari bulan berapa?
5: Kalau kemarin itu kebetulan banget ya kak, baru banget di tanggal 10 Oktober tahun 2020, 10 Oktober, 10 September
2: aku langsung
5: 2020, iya Oktober, belum kan masuk ya, udah kayak time travel ya berarti.
2: Iya.
5: Dari 10 September tahun 2026 itu baru pertama kali menyandang harapan satu gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2026. Dan memang untuk tahun ini itu merupakan tahun kedua pemilihan secara resmi, di mana itu sebenarnya tahun ketiga beradanya bajang gadis fakultas. Tahun pertamanya itu adalah pembentukan BPH, Badan Pengurus Harian, tahun keduanya pemilihan secara resmi, dan tahun ketiganya itu adalah saat ini. Nah, dari awal itu memang sejak pemilihan pertama memang tentunya ada program kerja yang sudah diwariskan gitu ya. Dan juga diantaranya itu harus kami lanjutkan untuk saat ini. Namun sementara menjabat ini selama beberapa minggu baru, mungkin baru memasuki belum genap satu bulan selama menjadi gadis harapan satu gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2026, itu pastinya melanjutkan program kerja yang mana sudah dibentuk oleh angkatan sebelumnya, dan tentunya juga membuat inovasi pastinya. Dimana saya juga memang sebelumnya itu mengangkat pada saat saya pemilihan, itu advokasi yang saya bawa adalah untuk yang dimana memang menggabungkan dan juga mengkolaborasikan antara pariwisata dan kebudayaan sebagai salah satu sektor yang dapat mempererat ataupun juga memperkuat perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. Dan itu memang tentunya di luar dari kampus gitu ya, eksternal. Dan memang untuk bujang gadis Fakultas Ekonomi ini tidak bergerak di dalam kampus saja internal, tapi juga bergerak di luar kampus atau eksternal gitu. Nah, langkah-langkahnya itu sudah seperti kemarin saya mempromosikan mengenai perekonomian yang terdapat di, dan juga itu mengeducate ya ke orang-orang secara daring gitu, walaupun memang belum dapat terjun langsung seperti seminar ataupun juga sosialisasi, namun pasti sudah ada first actionnya itu dengan social media gitu, educate everyone yang ada di luar sana mengenai perekonomian.
2: Oke, wah, berarti ini sampai di waktu masa menjabat tahun depan ya?
5: Iya betul sekali, satu tahun mungkin di setelah PKKMB di bulan September lagi mungkin, karena kan tahun ini agak terlambat ya PKKMB-nya. Nah mungkin kalau misalkan tahun depan memang tepat waktu gitu PKKMB-nya, berarti kita

0: kita bakal pemilihan lagi di sekitaran akhir Agustus gitu. Jadi mungkin agak lebih cepat untuk tahun ini jabatannya.
1: Ini kan tahun Gadis Fakultas Ekonomi UNSRI, hanya di skala Kota Palembang atau sampai di skala provinsi juga?
0: Karena kan kami ini memang sebenarnya mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Sriwijaya ini tidak hanya berasal dari Kota Palembang juga.
1: Berarti kamu udah punya sasaran dong, daerah mana?
0: Nah kalau misalkan untuk ini, tentunya kan saya berasal dari Kabupaten Banyuasin.
1: Okay.
0: Nah dari Kabupaten Banyuasin sendiri, saya ini memang ada sempat ingin membangun kolaborasi bersama dengan rekan-rekan saya, Pujang Gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Bagaimana kalau kita terjun langsung nantinya keluar kota, tidak hanya di Kota Palembang dan juga tentunya tidak hanya di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin. Kita juga ada kampus A, di mana kampus itu kan ada di Indralaya atau di Ogan Ilir gitu, di OI. Nah nantinya kan kami ingin menargetkan gitu, kalau bisa tidak hanya di Kota Palembang, di kampus Bukit saja, namun juga di tempat-tempat lain dan kolaborasi dengan universiti lain.
1: Wah, wajib, seru sih. Soalnya gini, kalau udah ngomongin pariwisata di Sumatera Selatan, ya kadang tuh orang fokusnya hanya di Palembang. Betul. Aja. Plus sebenarnya kayak selain Palembang, selain di Danau Ranau, selain di Pagar Alam, masih banyak potensi ya, salah satunya kayak dari Banyuasin gitu kan. Kalau Rahmat dari mana?
2: Kebetulan sama Kak, sama Misa.
1: Sama, deket dikit dong sama mikrofon, deket lagi. Sama juga dari Banyuasin?
2: Sama Kak.
1: Oh.
2: Yang membedakan adalah dia Banyuasin sebelah sana dan sebelah sini Kak.
1: Sana okay, dan sini. Tunggu. Losing the secara geografis kita dikeroyok oleh Banyuasin. Kamu Banyuasin sebelah mana?
2: Jadi aku tuh dari Kecamatan Betung Kak, tepatnya di Kabupaten Banyuasin itu di perbatasan Banyuasin dan Musi Banyuasin.
1: Berarti kamu tuh yang mau ke arah utara sana, arah utara ke barat dikit. Kalau Michelle tuh agak selatan ke timur dikit ya.
0: Sama tapi tidak serupa, serupa tapi tak sama.
1: Nasib dikelilingin sama Banyuasin tuh kayak gini nih. Jadi harus nanya dulu, kamu Banyuasinnya Banyuasin pinggiran atau Banyuasinnya Banyuasin banget gitu. Oke. Jadi mereka ternyata walaupun dari satu kabupaten yang sama, tapi ternyata sangat berjauhan ya, saking luasnya Banyuasin. Tapi sekarang kita ngomongin dulu nih, karena kalian adalah anak-anak muda, ibaratnya kayak ya anak-anak muda dari Banyuasin, kemudian juga menyandang gelar yang luar biasa, mungkin bisa menjadi satu penggerak juga untuk khususnya daerah asal kalian. Nah, Rahmat selaku wakil satu bujang pariwisata kebudayaan Sumatera Selatan, sebenarnya kamu udah punya ini juga gak sih? Kayak misal gitu, apa yang pengen kamu lakuin nantinya?
2: Terima kasih Kak sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi tentunya dalam mengikuti Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan, saya bertekad membuat program kerja khususnya untuk saya sendiri. Namun itu tersalurkan dengan rekan-rekan saya. Alhasil rekan-rekan saya juga sepakat bahwasanya kami nih Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan. Tugas kami adalah mempromosikan sektor wisata dan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, tentunya kalau dari pribadi aku tuh mau banget gitu memperkenalkan budaya-budaya dan pariwisata yang ada di Banyuasin. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Sumatera Selatan ini yang mencolok hanya Kota Palembang. Sedangkan ada sangat banyak, ada 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, dan itu memiliki ciri khas masing-masing. Terkhususnya di Kabupaten Banyuasin itu ada sangat banyak seperti Taman Nasional Sembilang, ada juga Taman Betuah, dan juga ada Rumah Pesirah Bari.
1: Jadi itu sebenarnya yang harus bisa diangkat ya, biar semakin dikenal oleh halayak luas ya.
0: Iya.
1: Jadi betul. Orang kalau ke Palembang mumpung deket nih sama Banyuasin, datanglah ke sana gitu.
0: Karena
1: ya.
0: Akses informasinya itu ya yang saat ini tuh mungkin sulit gitu. Jadi betul sulit banget, terjangkau oleh orang lain dari luar kota. Kalau enggak orang-orang sekitar tuh jarang ada pengunjung yang datang, seperti halnya tuh di Rumah Pesirah Bari ya.
2: Iya, betul.
0: Rumah Pesirah Bari ini kan merupakan salah satu rumah tradisional di Kabupaten Banyuasin gitu. Dan memang mungkin saat ini kalau misalkan lihat ke sana itu kondisinya karena memang sedikit sekali pengunjung, jadi memang agak tidak terawat. Ya. Tapi biasanya perwakilan dari Kabupaten Banyuasin seperti halnya kemarin untuk putra-putri Sriwijaya dan juga tentunya Rama Saputra sendiri selaku perwakilan dari Banyuasin untuk Pujangga Dis Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026, mereka ini membawakan dan juga mempromosikan Rumah Pesisir Bari gitu di video apa ya namanya advokasi ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Di video profilnya.
2: Iya, Kak. Oh. Jadi itu juga salah satu tugas dari pemilihan Pujangga Dis Pariwisata dan Kebudayaan yaitu membuat sebuah video promosi advokasi mengenai destinasi wisata yang ada di daerah asal kamu. Maka dari itu saya memilih Rumah Pesisir Bari.
1: Ini yang jadi teman-teman yang ada di Bujangga Dis Pariwisata Kebudayaan ini berarti dari berbagai kabupaten yang ada di Sumsel ya?
2: Betul sekali, Kak.
1: Jadi dia menjadi wajah dari daerah asalnya gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Ya,
0: betul. Bertemu sekali. Menjadi satu gitu ya di Bujangga Dis Pariwisata Kebudayaan Provinsi Sumatera.
1: Menjadi duta untuk bisa mengangkat potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Tapi sejauh ini sebenarnya di luar dari kapasitas yang kalian punya ya, sebagai dengan gelar yang kalian punya, apa sih sebenarnya harapan kalian dengan pariwisata, kemudian bagaimana menggerakkan ekonomi di Sumatera Selatan deh ya, sebagai dari kacamata seorang anak muda WS yang mungkin yang ini masih kurang nih, kayaknya yang kayak gini seru deh. Nah gimana tuh?
0: Nah kan sekarang ini kita ini bener-bener Gen Z ini kan hidup di tengah reformasi 5.0 yang emang gak lepas lagi dengan yang namanya social media.
1: Asli.
0: Dan memang kalau kita itu melihat ya, Gen Z ini begitu sangat memperhatikan segalanya ya. Kalau misalkan nih desain boring itu pasti skip gitu. Dan konten kan sekarang ini kan kita udah ada rumusnya ya. Kalau misalkan enggak menarik atau enggak interesting untuk Gen Z itu udah pasti sepi gitu.
1: Harus
0: gitu. Nah betul sekali. Kita tuh memang bener-bener harus mencari gitu ya target pasarnya dari Gen Z ini seperti apa gitu, mereka ini interestnya seperti apa, sehingga nanti kita itu dapat gunakan media tersebut untuk mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang merupakan sektor utama untuk mendorong kemajuan perekonomian dari daerah ataupun juga dari provinsi Sumatera Selatan, dimana kalau misalkan turis berdatangan pasti tentunya perekonomian daerah juga akan semakin meningkat. Nah, bagaimana cara kita memperkenalkannya? Pastinya dengan sosial media, karena seperti yang saya mention sebelumnya, memang saat ini kita ini banyak sekali destinasi pariwisata dan kebudayaan tentunya yang sangat menarik namun tidak dipandang oleh dunia luar karena sulitnya ataupun minimnya informasi. Dengan kita memperkenalkannya menggunakan sosial media, dengan sekali klik saja udah dikenal oleh dunia. Nah, gitu. Jadi caranya memang mencari bagaimana caranya supaya konten kita ini menarik ataupun juga bagaimana cara kita mempromosikan yang menarik untuk dikenal dengan orang-orang. Jadi nggak cuma target audiens saya itu dari kota Palembang saja, namun dari luar provinsi Sumatera Selatan.
1: Kalau Rahmat,
2: kalau dari Rahmat itu sama sih Kak, kurang lebihnya begitu. Dan tentunya kita tuh untuk menarik pengunjung itu menurut Rahmat itu adalah meningkatkan fasilitas.
1: Ya,
2: karena seperti kita ketahui, okelah di Palembang nih, seperti di tempat lain, misalkan di Kabupaten Banyuasin, Gelumbang, Muara Enim, dan lainnya. Tentunya ada saja destinasi wisata yang bukan minim ya Kak, mungkin agak kurang gitu, agak kurang lengkap gitu. Nah, dari situ menurut Rahmat cara yang paling tepat untuk meningkatkan destinasi wisata atau kunjungan pariwisata adalah dengan meningkatkan apa ya namanya?
0: Fasilitas.
2: Iya, fasilitas yang ada di destinasi wisata tersebut. Karena menurut Rahmat juga wisata atau pariwisata yang sukses itu bukan hanya tentang bagaimana orang-orang datang Kak, tapi bagaimana juga cara kita sebagai warga lokal untuk membuat turis-turis yang datang itu nyaman, sehingga mereka ingin kembali dan terus kembali ke destinasi wisata yang sama Kak.
1: Oke, jadi kalau menurut kalian sekarang sebenarnya perannya bukan hanya pemerintah tapi juga anak muda dong.
0: Iya betul, betul sekali. Jadi kolaborasi sebenarnya kan, nggak bisa cuma pemerintah aja.
2: Iya,
0: tapi kita juga harus turut bekerja sama karena kita juga merupakan pemimpin masa depan.
2: Iya.
0: Dia memang udah one step forward gitu.
1: Oke. Nah, sekarang nih sebagai gadis fakultas ekonomi dan juga sebagai bujangnya pariwisata dan kebudayaan, terakhir deh harapan kalian.
0: Harapannya. Harapan, okay.
1: Sebagai seorang gadis fakultas dan bujang ke depannya. Okay.
0: Tentunya ini kan tidak lepas dari kita ini sebagai generasi muda, peran gitu ya, sebagai generasi muda dan juga agent of change, di mana kita ini harus membawa perubahan. Jangan sampai kalau dulu-dulu itu banyak sekali destinasi pariwisata dan juga tentunya peninggalan budaya yang mati ataupun juga lekang oleh zaman. Jangan sampai hal tersebut terulang. Kita sebagai agent of change atau pembawa perubahan harus membawa inovasi untuk dapat mempertahankan destinasi pariwisata, dikembangkan, dan juga tentunya untuk kebudayaan yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yang begitu banyak sekali dan indah-indah. Di bagaimana cara kita untuk dapat berkolaborasi bersama, kita lestarikan, dan tentunya juga kita temukan inovasi yang kreatif sehingga pariwisata dan budaya itu dapat terus dikenal oleh orang-orang tidak hanya di daerah kita saja namun juga di luar. Dan juga pastinya sebagai gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2026, saya tentunya menjadi perwakilan juga untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Sriwijaya dan juga Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya untuk mengambil langkah yang berbeda gitu, agent of change di lingkungan kampus internal, tentunya untuk menjadi orang-orang yang aktif dan juga pastinya membawa perubahan untuk lingkungan kita.
1: Amin, semoga ya, ditunggu actionnya nih, Michelle. Dan Rahmat, terakhir.
2: Kalau harapannya sih Kak, kembali lagi, betul kata Kak Michelle tadi, mm-hmm. mengenai agent of change dari perubahan, itu tentunya harapannya adalah anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan lebih mengenal lagi tentang budaya-budaya yang ada dari kabupaten asalnya. Itu aja sih Kak.
1: Haha. Karena kamu adalah generasi penerusnya, ya gak sih? Bukan cuma kalau misalnya mengandalkan generasi-generasi sebelumnya. Kadang kan kalau misalnya kita duduk nih ya sama orang-orang yang lebih tua yang tahu tentang sejarah ini itu, kita sendiri terkaget-kaget loh. Oh gitu, oh gini, ya gak sih? Ya, kalau misalnya cuma mau tahu tentang misalnya nih ya artis Korea.
0: Iya betul.
1: Nah kayak gitu doang. Iya, kita nanti kalau suatu saat ada yang datang ke sini terus nanya, oh gak tahu ya, kok tanya saya gak tahu apa-apa. Nah,
0: FOMO ya, fear of missing out gitu.
1: Jangan sampai ya.
0: Iya, dan juga tentunya yang terakhir untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi, pastinya IPK is just a number, and then like experience and also skill is the one reason. Jadi tentukan untuk kalian itu jangan sampai nantinya terus mengejar akademik, tapi tentunya juga untuk skill dan juga experience kalian selama perkuliahan itu tidak dikejar. Pastinya nantinya ada 1000 orang yang sama, dan nanti ketika lulus, apa pembedanya? Jadilah sesuatu pastinya yang membawa perubahan. Itulah kenapa adanya bujang gadis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
1: Jadi bukan hanya sekedar menjadi wajah dari Fakultas Ekonomi Musri aja.
0: Iya,
1: ya.
0: Dan juga untuk menggerakkan begitu ya, untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada di Fakultas Ekonomi.
1: Okay. Wah, terima kasih ya waktunya sore hari ini. Boleh kepoin media sosialnya enggak?
0: Oh, boleh banget. Boleh, ada di bawah banget. Ya.
2: Ada di bawah ini.
1: Ayo, aduh, mana nih Azisnya nih, tekniknya harusnya ditulis dulu tuh di bawah ini.
0: Boleh, ya. Boleh. @ilmionome_michelle.
1: Apa?
0: @ilmionome_michelle.
1: Oke. Okay.
2: Okay, kalau aku @remat SPTRAA _.
1: Remat.
2: Iya, Kak.
1: Oke.
0: R-M-A-T-T.
2: R-M-A-D S-P-T-R-A-A _.
1: Ahanya gak ada ya.
0: Efisiensi ya.
1: Oh, dikurangin.
2: Pemborosan kata Kak.
0: Betul.
1: Kayaknya itu dihitung per kata ya pembayarannya ya. Jadi kayak dikurangin gitu. Tapi sampai tahun 2026 ini ke akhir 2026 masih ada proyek yang bakal dilakuin gak sih sama kalian?
0: Oh masih ada, banyak sekali yang sedang akan dilaksanakan gitu ya.
1: Spill salah satu aja deh.
0: Kalau mereka ini banyak proyek-proyek dan program yang di bidang sosial gitu.
1: Yang terdekat. Yang paling dekat apa nih yang bakal dilakuin?
2: Pengennya tuh kunjungan ke panti gitu Kak.
1: Oke.
2: Ya, jadi kita tuh lebih mengenal orang-orang yang di panti itu gimana orang-orangnya. Terusnya adik-adik kan pasti apa ya namanya? Jarang ada yang kunjungan ke panti gitu Kak. Jadi itulah niat kami juga, salah satu program kerja dari Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan adalah kunjungan ke panti asuhan.
1: Oke. Michelle.
0: Oh, kalau kami dalam jangka waktu dekat ini rencananya ingin, di mana kan kami di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya ini memang diajarkan untuk berwirausaha gitu. Mm-hmm. Nah, kami ini ingin mengeducate everyone, di mana kalau misalkan kita bisa menjadi pembuka peluang kerja, kenapa tidak gitu? Kenapa kita yang harus mencari peluang kerja itu? Jadi memang kami ingin membuka seminar ataupun juga nantinya sosialisasi untuk mengeducate semua orang bahwasanya tentunya kita tidak hanya bisa mencari saja, tidak hanya bisa di mana kita menuntut saja, namun kita juga bisa membuka kesempatan tersebut gitu. Setiap orang punya kesempatan yang sama, yang membedakan adalah keberaniannya seperti itu.
1: Ya keren nih teman Pro 2. Ya boleh ditiru. Dan terima kasih ya waktunya Misal sama Rahma. Tunggu, kalian kan dari arah yang berbeda, dari jurusan yang berbeda, walaupun dari daerah yang sama. Ini ketemunya di mana tadi?
0: Karena saya sebelumnya itu ikut di Bujangga di Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, tahun sebelumnya.
1: Oke, okay,
0: jadi dimana satu naungan yang sama dengan Bujangga di Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan.
1: Ketemunya
0: nah, karena saya ini memang ada advocacy di mana saya ini ingin kemarin tuh membawakan di mana saya memperkenalkan kepada rekan saya saat pemilihan pariwisata dan kebudayaan ini merupakan sektor utama gitu ya yang bisa kita angkat untuk menjadi pembangunan gitu untuk perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, makanya kenapa first action saya setelah saya terpilih adalah dengan melakukan kolaborasi bersama mereka yang memang mengangkat isu tentang pariwisata dan kebudayaan. Karena internal dari kampus itu saat ini saya belum menemukan adanya community yang memang membawa ataupun juga mengangkat isu pariwisata dan kebudayaan.
1: Secara masih maba, ya, baru culture. PKKMB.
0: Baru PKKMB, iya belum, mungkin baru ada 2 minggu gitu ya, 2 atau 3 minggu gitu di kelas, and then like langsung disband.
1: Bahkan dia belum ketemu hidden gem di kampus dia. Mana tempat yang paling pewe buat belajar?
0: Ada.
1: Oh sudah.
0: Kalau misalkan di kampus Bukit itu jangan lupa buat mampir. Sebenarnya ini malah promote gitu ya ke di kantin untuk Fakultas Ekonomi sendiri. Kemarin itu sebenarnya ada kantin Magister Management tapi memang saat ini belum buka. Jadi adanya itu di kantin itu lebih ke kayak apa ya, warteg gitu ya. Kantinnya Diploma 3 FE atau juga kalau misalkan jangan lupa buat mampir ke kantinnya Politeknik Negeri Sriwijaya gitu ya.
1: Tapi kabarnya isu yang beredar jajanan di belakang kampus juga enak-enak loh.
0: Banyak di daerah Lunjuk gitu ya. Pokoknya sepanjang di kampus Bukit itu ada dan juga ada satu lagi itu di kampus halte. Jadi di kantin halte gitu. Jadi jangan lupa buat mampir-mampir ke sana karena memang banyak banget jajanan gitu ya di sana. Memang yang benar-benar kalau misalkan di Bukit itu mungkin jajanan gitu. Kantinnya setiap faculty itu ada.
1: Gini tapi, aja, nanti next time kita bakal fokus ngomongin kuliner sama Fakultas Ekonomi.
0: Betul, kayak panjang banget ya nambah lagi ini durasi.
1: Durasinya ini sudah lewat 8 menit ya.
2: Kak, apa dan tuh? Aku ada satu fun fact sebenarnya.
1: Apa tuh?
2: Mengenai Bujang Gadis Pendidikan dan apa Bujang tuh? Gadis Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan ini bisa dibilang adik dari Bujang Gadis Pendidikan.
1: Oh, adiknya.
2: Iya, karena kami satu naungan kan, satu naungan di Yayasan Tim Manajemen Art Palembang.
0: Jadi ibaratkan kami ini, saya ini anak kedua gitu Bujang Gadis Pendidikan. Anak pertamanya tuh Duta Pelajar Remaja Nusantara Provinsi Sumatera Selatan. Anak keduanya itu Bujang Gadis Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Anak ketiga Duta Remaja Provinsi Sumatera Selatan. Anak keempatnya Bujang Gadis Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan.
1: Putra Putri nggak ada Putra Putri?
0: Ada. Putra Putri Wajah Pesona Provinsi Sumatera Selatan.
1: Komplit.
0: Iya, komplit. Jadi nanti untuk teman-teman dari RRD Pro 2 jangan lupa untuk menyaksikan semifinal pemilihan Putra Putri Wajah Pesona Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 di Kantor Camat Ilir Barat 2 Kota Palembang tanggal berapa tuh?
2: Tanggal 3.
0: Dan kebetulan kami adalah Master of Ceremony-nya.
1: Oh,
0: sampai berjumpa pada
2: sampai
0: malam
2: berjumpa.
0: Grand Final
1: live YouTube
0: juga.
1: Ya, live YouTube ya.
0: Oh, nanti akan ada ya live-nya ya diusahakan gitu
2: ada
0: ya.
2: Ada sih harusnya.
1: Oke, nanti bisalah nanti dicek-cek di YouTube apa sih pemilihan Putra Putri Pesona
0: Wajah Pesona, Wajah Pesona Provinsi Sumatera Selatan.
1: Wajah Pesona Provinsi Sumatera Selatan.
0: Iya, sampai bertemu nanti dengan rangkaian Grand Final gitu ya.
1: Okay. Luar biasa banget teman Bro 2. Makasih ya waktunya sore hari ini teman Bro 2. Kamu bisa simak lagi obrolan kita pastinya melalui YouTube di RRI Pro 2 Palembang. Sukses buat Misel sama Rahmat dengan program-programnya dan apa yang pengen kalian capai untuk potensi daerah kalian masing-masing dan teman Bro 2. Semoga obrolan kita sore hari ini juga bisa memberikan inspirasi buat kamu ya. Salvian bareng sama Misel dan Rahmat pamit sore hari ini dari obrolan sore ceria. Bye.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sore hari yang kamu di Bro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu teman Bro 2. 27 September. Kalau tadi udah ngobrol bareng sama teman-teman dari Gadis Fakultas Ekonomi Unsri, kemudian ada juga Bujang Pariwisata Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan 2020. Nah, aku juga mau ngingetin teman Pro 2 kalau hari ini tanggal 27 September kan kita peringati sebagai Hari Pariwisata Sedunia loh teman Pro 2. Wow, panjang perjalanannya. Karena Hari Pariwisata Sedunia itu perjalanannya emang sejarahnya dimulai di tahun 1979 ketika Majelis Umum ya dari World Tourism Organization mutusin buat menetapkan Hari Pariwisata Sedunia untuk bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pariwisata. Jadi ini sebenarnya bukan hanya untuk perekonomian, tapi juga untuk kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat. Yang kemudian peringatan pertama kalinya itu dilaksanakan pada 27 September 1980. Kenapa tanggal 27? Karena ini untuk memperingati adopsi statuta UNWTO di 27 September 1970. Inilah yang kemudian menjadi tonggak penting dalam perkembangan kerjasama pariwisata dunia. Gitu. Kita ngomongin wisata tuh banyak ya. Ada wisata bahari, Indonesia punya dong. Wisata alam dan pegunungan, punya Indonesia pastinya. Warisan sejarah dan budaya, apalagi banyak banget. Kuliner Nusantara, wah jangan dibilang deh, sampai bingung mau nunjukin yang paling favorit yang mana ya. Tradisi seni dan daerah, apalagi sampai-sampai mau diklaim loh sama negara lain. Dan yang pastinya ada juga desa wisata dan agrowisata. Ini juga yang terus gencar untuk dikembangkan oleh pemerintah teman Pro 2. Dan FYI juga nih teman Pro 2, perjalanan wisata Nusantara itu juga tercatat sekitar 737,85 juta per Juli 2026. Dan kunjungan wisatawan mancanegara juga naik ya untuk tahun 2026 ini. Jadi ngomongin pariwisata bukan hanya sekedar tempat untuk dikunjungin, tapi juga tentang budaya yang dijaga, alam yang dilestarikan, dan juga pastinya masyarakat yang mendapatkan manfaatnya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Nemenin sore hari yang kamu diperlui di era di Palembang. Sebenarnya bukan cuma hari pariwisata sedunia ya, pada hari ini. Hari ini juga memperingati hari komedi nasional, teman-teman perlui dua. Puncak komedi adalah ketika, enggak. Jadi ngomongin hari komedi nasional, yang sebenarnya ini masih bisa dibilang tuh baru banget ya, karena baru ditetapkan itu di tahun 2025 melalui keputusan Menteri Kebudayaan. Dan kenapa tanggal 27 September ini tanggal yang dipilih bertepatan dengan hari lahir tokoh komedi Indonesia, Bing Slamet. Nah, salah satu bentuk komedi yang berkembang dan banyak ditemui di Indonesia, kalau kamu udah familiar banget, itu adalah stand up comedy ya. Ketika komika yang tampil di panggung, televisi, sampai dengan berbagai platform digital. Nah, National Comedy Center sendiri mencatat kalau stand-up comedy itu juga udah mulai berkembang dari pertunjukan hiburan panggung yang ada di Amerika Serikat, di mana pada saat itu beberapa komedian itu bikin penonton tertawa hanya dengan cuma ngomong doang gitu, gak pakai properti. Nah, sebenarnya kalau ngomongin stand-up comedy ya, di Indonesia Timur tuh ada istilahnya mob. Nah, itu juga gak jauh beda tuh, teman-teman berdua. Kalau mungkin kamu punya banyak teman-teman asal Indonesia Timur ya, mereka tapi pasti relate banget sama yang namanya mob. Nah, jadi nggak perlu pakai apa sih namanya, nggak perlu pakai apa sih, kayak perangkat apapun itu, properti apapun itu, udah ngomong sesuatu aja gitu, jadi kayak lucu gitu, teman berdua ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, sebenarnya kayak stand up comedy gitu ya, pelawak tunggal itu sebenarnya udah dikenal dari beberapa dekade yang lalu. Bayangkan. Kalau dulu ya, orang tua kamu mungkin pasti tahu banget tuh sama yang namanya Bing Slamet, kemudian Iskak, Es Bagio, Edi Sud. Nah, itu pernah tampil ya seorang diri di atas panggung. Dan kalau ngomongin perkembangan stand up comedy dengan format modern tuh udah mulai terlihat di tahun 1990. Ada yang namanya Ramon Papana, ada Hari De Vretes. Itu juga jadi salah satu tokoh yang memperkenalkan format komedi tunggal, teman berdua. Dan kalau menurut kajian dari Universitas Diponegoro, ini sempat ada yang namanya Lomba Lawak Tunggal di tahun 92, yang materinya tuh berkaitan dengan kepribadian peserta gitu, teman berdua. Terus di tahun 97 itu komedi kafe juga sempat didirikan. Jadi perkembangan kayak komedi tunggal di Indonesia juga semakin dikenal luas ya sekarang, teman berdua. Apalagi setelah masuk era digital teknologi, masuk ke dunia internet, semakin banyak banget kompetisi-kompetisi stand up komedi yang muncul di televisi. Terus juga bermunculan talenta-talenta baru, teman berdua, stand up komedi di Indonesia. Mulai dari kafe ke kafe, ya, ke berbagai acara-acara anak muda dan platform digital yang akhirnya berkembang deh sampai sekarang. Komedi menurut kamu yang paling lucu apa sih, teman Pro 2? Hidup ya, berasa kayak komedi banget.

0: Coba membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Santai siang dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang sampai siang.
3: Teman terbaik.

91,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini udah pukul 17.48 menit. Sesaat lagi kita akan jeda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Palembang. Dan sore hari ini teman Pro 2, kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran. Akan ada lantunan surah Fatir ayat 27 hingga 32 dengan Kori Fitria di SPDI. Dan tepat pada pukul 17.59 menit akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Pro 2 RRI Palembang.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opaque profile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opaque berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opaque profile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

93,6 Pro 2 RR paling bang teman terbaik kamu masih di sore ceria teman Pro 2. Tapi udah di sesi udah hampir di pukul 19 sih. Ya kurang lebih 30 menit lagi teman Pro 2. Karena nanti, karena ini hari Minggu, bakal ada Indonesia Pro Indi. Wah wah wah. Anak-anak ini merapat dulu deh ya teman Pro 2. Kamu yang suka banget nih sama yang berbau-bau wisata, tapi bukan mau ngajakin kamu buat berwisata, saatnya buat kamu jadi duta wisata nih tahun Pro 2. Karena dibuka pendaftaran Duta Desa dan Kampung Wisata Indonesia atau DDKWI 2026, yang mana ini adalah sebuah program nasional dari Himpunan Penggerak Wisata Indonesia untuk menemukan dan mengembangkan generasi muda penggerak pariwisata yang siap belajar, berkarya, dan ngasih dampak nyata nih. Nantinya para Duta Desa dan Kampung Wisata Indonesia ini akan membawa cerita potensi dan nilai budaya desa sebagai bagian dari upaya untuk mendorong promosi, edukasi, dan pengembangan desa wisata, teman Pro 2. Jadi kalau kamu mungkin suka banget untuk mempublikasikan, mempromosikan, atau tertarik banget teman Pro 2 untuk menjadi seorang duta nih ya. Jadi nantinya kamu bukan cuma berkompetisi, kamu juga bisa belajar pariwisata dan kepemimpinan, bisa bikin cerita dan konten tentang desa, mengembangkan gagasan yang berpotensi dan memberikan dampak ya. Nah nantinya setiap peserta itu akan memilih satu desa atau kampung wisata untuk dikenal lebih dalam. Nah kemudian mengangkat ceritanya melalui storytelling digital dan mengembangkan satu gagasan yang punya potensi buat ngasih dampak nyata bagi masyarakat nih teman Pro 2. Dan apa yang akan dilakukan oleh seorang duta kalau misalnya nanti ikutan Duta Desa dan Kampung Wisata Indonesia? Nah, bisa aja nanti dia akan merepresentasikan semangat generasi muda, memperkenalkan cerita potensi dan nilai budaya desa, membangun jaringan dan kolaborasi, dan juga ikut mendorong promosi, edukasi, dan pengembangan desa wisata, Tuan Pro 2. Kalau kamu mau tahu informasi lebih jelas, kamu bisa langsung aja cek Instagram di RRI_official ya. Kamu cek aja di situ RRI_official untuk ikutan pendaftaran Duta Desa dan Kampung Wisata Indonesia 2026 yang pendaftarannya ini udah dibuka nih.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

virtual, kamu bisa menjejakinya di situ tuh, Pro 2 ya. Apalagi sekarang udah ada Google Earth, Google Street View. Nah, itu tuh. Jadi kalau ngomongin teknologi sama pariwisata, sekarang tuh emang benar-benar udah terbantu sih. Dikasih tahu mau kemana, bisa dapat preferensi makanan seperti apa, ya. Apa yang mesti dilakuin dan tidak boleh dilakuin kalau akan berkunjung ke satu tempat, seperti itu. Nah, ini ada satu gebrakan baru, teman Pro 2, dari Kementerian Pariwisata yang pengen ngajakin masyarakat untuk mengenal yang namanya Maya. Ya, ini adalah sebuah AI travel planner dan travel assistant yang bisa diakses melalui laman indonesia.travel ya. Jadi kalau kamu kunjungin laman indonesia.travel, nanti kamu bakal bisa melihat banyak banget ya penyampaian preferensi perjalanan, mulai dari minat, jenis perjalanan, jumlah pesertanya, sampai dengan preferensi makanan. Nah, Maya ini dia bisa menyusun rencana perjalanan beserta rekomendasi tempat yang sesuai gitu. Dan kalau ngomongin hari pariwisata sedunia untuk tahun ini kan, temanya itu adalah Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Jadi pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan di sektor pariwisata seperti apa? Salah satunya yang dilakuin oleh Kementerian Pariwisata adalah dengan adanya Maya. Jadi kamu bisa tengok-tengok lah ke indonesia.travel kalau pengen cari preferensi lebih jauh ya, terkait dengan berbagai sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Pengen kemana, pengen ngapain, pengen cari tahu lebih jauh, bisa melalui indonesia.travel.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

di Prodi FM oleh Bang Teman Terbaik kamu. Saatnya buat Elvin pamit dari ruang dengar teman Prodi udah nemenin kamu sejak sore ceria di obrolan tadi. Dan selanjutnya bakal ada Indonesia Pro Indie berjaringan di Prodi FM seluruh Indonesia. Anak-anak Indie ya, merapat ya. Selamat beristirahat juga untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga kabut asap ini segera berlalu. Persiapkan kembali diri kamu untuk beraktivitas di esok hari. Tapi masih bakal ditemenin sama Pro 2 FM Palembang juga dong ya. Sampai di waktu kita mengakhiri acara-acara nanti bakal ditemenin sama Rian Daim. Dari kawasan jalan radio nomor 2 km 4 Palembang, saatnya buat Selvian pamit. 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Info pertama, penyanyi dangdut Inul Daratista bikin kejutan di hari kedua Pesta Pora 2026 pada Sabtu malam dengan mengajak suaminya, Adam Suseno, naik ke atas panggung di JXpo Kemayoran, Jakarta. Inul sebelumnya membawakan sejumlah lagu seperti Buaya Buntung, Masa Lalu, Keong Racun, dan Yang Penting Happy. Info Pro 2. Info selanjutnya, momen haru mengiringi pemakaman Guru Soekarno Putra di TPU Karet Bifak, Jakarta, Sabtu kemarin. Roy Suryo yang hadir dalam proses tersebut menceritakan pesan Megawati Soekarno Putri saat mengantarkan adik bungsunya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut Roy, Megawati bersama Guntur dan Sukmawati Soekarno Putri berkumpul untuk mengantarkan guru dan sempat mengucapkan pesan, "Baik-baik ya, hati-hati." Info selanjutnya, ada yang punya rencana main ke Pulau Seribu. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kegiatan Wall of Jakarta di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung pada 26 sampai 27 September 2026 untuk memperkuat daya tarik wisatawan sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Ice Line. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Jadi ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ih, kebangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
2: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
1: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
2: Asik, makan di mana kita Pak?
1: Ih, bangun gak enti. Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam, setiap hari jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2, bareng Rian Daim di Jaga Malam untuk hari ini di Minggu 27 September 2026. Gimana weekend kamu hari ini? Semoga menyenangkan ya. Aku temenin kamu sampai jam 23 malam teman Pro 2. Seperti biasa aku udah siapin informasi yang terupdate, yang terkeren buat kamu, dan juga lagu yang enak banget buat kamu dengerin juga. Kamu boleh tambahin playlist aku, boleh join di WhatsApp di 0816 1106 916, atau juga bisa DM di Instagram di Pro 2 RRI Palembang.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada Skibidi Girl Generation, teman Pro 2 ya. Mereka comeback lagi, teman Pro 2. Walaupun cuma dengan beberapa member aja, tapi tetap kece banget sih lagu satu ini ya. Teman Pro 2 minggu malam, ini waktunya santai bareng ya. Weekend udah mau hampir habis, tapi malam ini jangan buru-buru dulu buat mikirin besok ya. Ada yang malam minggu tadi, kamu udah jalan-jalan. Ada juga yang hari ini masih lanjut hangout. Atau ada juga yang dari awal weekend sampai sekarang setia sama yang namanya kasur gitu. Tapi ada juga yang kerja sih, teman berdua. Sama kayak aku dong kerja ya. Jadi minggu malam memang punya suasana yang beda. Lebih tenang, lebih nyantai. Tapi kadang juga mulai muncul satu pikiran. Besok Senin ya. Tapi gak apa-apa sih, teman berdua. Kita nikmati dulu aja malamnya. Jadi nama aktivitas kamu tentunya buat malam ini kita ngobrol santai sebelum besok lanjut beraktivitasan, teman berdua. Kamu boleh report aktivitas kamu, teman berdua ya, lagi ngapain sih malam ini, lagi di jalan atau lagi di rumah, lagi kerja, boleh banget. Silakan boleh WhatsApp aku 0816-1106-916. Aku sih mau puterin lagu yang satu ini, teman berdua. Lagu yang enak banget buat kamu dengar sambil nyantai atau sambil hangout, oke juga tuh. Bareng Tulus, Teh Hijau.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini single terbaru dari Rose Blackpink, New Trick, teman Pro 2 ya. Di Rose Blackpink ini merilis New Trick di tanggal 18 September kemarin. Kalau lihat karakter ini, teman Pro 2 bisa dibilang lebih cerah, lebih energik gitu ya. Jadi Trick ini mengangkat pesan bangkit dan luka emosional setelah Rose ini merasa gak ingin kembali membuat lagu-lagu sedih, lagu-lagu galau gitu ya. Dan kalau kamu udah ngelihat video klipnya, teman Pro 2 video musik ya, itu disutradarai oleh Dave Meyers. Dan uniknya teman Pro 2, video itu cuma direkam melalui iPhone 18 Pro, menghadirkan konsep playful serta bernuansa nostalgia. Wow, keren ya. Jadi dengan budget yang bisa dibilang dibilang murah juga enggak ya, iPhone 18 mahal gitu ya. Tapi lumayan teman Bro, dibandingkan kayak video klip lain kan yang kadang ada sampai ratusan juta buat video klip, tapi ini kayak cuma model 18 iPhone 18 Pro. Udah keren banget tuh video musiknya ya. Dari Korea Selatan. Tapi ini udah internasional sih Rose ya. Kita balik ke girl groupnya Indonesia yang udah merambah ke mancanegara, teman-teman berdua. Ini single terbarunya juga ada Nona Star.

What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Aku adalah ikan belida. La la la la la. Wah, ada makanan enak nih.
2: Try. Wow, ikan belida men bisa bikin pempek.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
2: Hah?
1: Kamu akan dipidana.
2: Pidana?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
2: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, dengarkan mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.

0: 1,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu Jo dan Susanto. Million Different Reason, teman Pro 2. Yes, sampai pukul 21:08. Dan kita masih di jaga malam, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu masih dengerin Pro 2 FM. Terima kasih juga buat kamu yang udah WhatsApp aku di 0816-1106-916. Selamat malam, aku nyapain dulu nih. Katanya semoga weekendnya menyenangkan, penuh keberkahan, amin ya. Lagi dengerin Pro 2. Requestnya, oke, ditunggu aja. Malam aku nyapain juga, ini ada siapa nih? Ada Siska yang ada di Sekojo. Requestnya dong Crash Button yang 9 tahun tuh, lagu lama banget ya. Buat teman Pro 2 aja, selamat dengerin. Malam juga aku nyapain, waalaikumsalam, ketemu sama Naila. Ya lagi di jalan nih bang, pengen banget dengar lagu Jamie Mueller yang Baby Doll. Ditunggu, udah aku masukin di playlist ya. Katanya mau dengar sendiri aja lagi di jalan gitu. Hati-hati di jalan ya. Untuk yang lagu dan request, bakal aku puterin teman Pro 2 ya. Kita fokus dulu ke lagu yang satu ini. Ada Crash Button 9 tahun.
1: Pro 2 FM Palembang.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, disuruh balik.
1: Nah apa sih ngedumel gitu, ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi, belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Salah satu kepada Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Sedih harus kau buang Wisnu Santika sama Maul Ibrahim. Tapi emang gitu sih teman Pro 2 ya. Gak usah sedih-sedih sih, karena mau udah pengunjung akhir tahun. Kita harus ingatnya seneng-seneng aja teman Pro 2. Sambil fokus, kira-kira di tahun kemarin apa sih resolusi kamu di tahun 2026, pengen lebih baik atau kerjanya yang bagus atau mungkin dapat jodoh, amin ya. Dan sekarang pukul 21:44, teman Pro 2, aku update lagi informasi berikut ini. Ini buat yang khusus buat mak-mak lah gitu ya, yang punya anak kecil gitu, yang kayak ngerasa dia tuh kecapean jagain anaknya, masak di rumah karena suaminya mungkin kerja gitu ya. Tapi kalau di Norwegia, teman Pro 2, siapa tahu mungkin kamu pengen jalan-jalan ke Norwegia gitu. Jadi di situ memberi para ayah waktu 6 bulan untuk tinggal di rumah bersama bayi mereka, dan angka perceraian juga di sana tuh dilaporkan turun sampai 34% teman Pro 2 ya. Jadi sistem cuti ibu di Norwegia sering dipuji sebagai salah satu yang paling ramah keluarga di dunia, terutama karena memberikan waktu khusus kepada ayah di rumah dengan bayi mereka. Jadi penelitian menunjukkan bahwa ketika ayah terlibat secara aktif sejak awal, itu dapat memperkuat ikatan antara orang tua dan anak, mendorong perpaduan yang lebih adil dan juga menanggung tanggung jawab, dan mendukung hubungan keluarga yang lebih sehat gitu. Jadi klaim viral bahwa cuti ibu yang fokus pada ayah di Norwegia mengurangi tingkat perceraian sebesar 34%, sedang di pertikaian ya. Sehingga angka khusus tersebut harus dilihat dengan hati-hati juga. Yang lebih jelas adalah gambaran yang lebih besar ketika kedua orang memiliki waktu yang bermakna dengan anak mereka sejak hari pertama, keluarga dapat mendapatkan manfaat dalam cara yang berkelanjutan. Ya gak apa-apa sih, mungkin teman Pro 2 kayak lebih adil kalau suami yang pasti kerja gitu kan. Yang namanya keluarga butuh susu, butuh pampers anaknya gitu ya. Jadi setelah kerja pulang ke rumah gitu, bantuin sang istri gitu, bantuin mandi atau bantuin ngajak main juga gitu. Kalau anak kecil kan biasanya kalau main-main ya cuman kayak diajak ngobrol gitu teman Pro 2 ya. Next dari Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, ada Mencintaimu Sampai Mati, Utopia.

0: jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: 9 brown eyes.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi

91,6 Prodia FM, Palembang, teman terbaik kamu. Seventeen untuk mencintaimu teman Prodia. Ya, lagunya lumayan lawas teman Prodia. Ini rilis tahun 2008, tapi masih oke banget buat kamu dengar, buat kamu kasih ke someone special kamu lagu satu ini ya. So sweet teman Prodia ya. Oke, aku update lagi teman Prodia, ada film terbaru yang diperankan oleh Lee Min Ho. Ada The Assassins. Jadi baru 3 hari tayang teman Prodia, film yang satu ini tembus 1 juta penonton di Korea gitu ya. Jadi film historical thriller Korea The Assassins ini mencatat pencapaian impresif hanya beberapa hari setelah resmi tayang di bioskop ya. Menurut distributor Hypedia Corp, film dibintangi oleh Yoo Han Jin, Park Heng Lee, dan Lee Min Ho resmi melampaui 1 juta penonton di Korea Selatan hanya dalam 3 hari sejak perilisannya. Jadi sampai Sabtu pagi, film yang satu ini telah mengumpulkan sekitar 1,5 juta penonton sejak mulai tayang itu pada Rabu ya. Jadi film ini berhasil mempertahankan posisi nomor 1 di box office Korea selama 3 hari berturut-turut sampai Jumat. Disutradarai oleh Hur Jin Ho, The Assassin ini merupakan historical thriller yang terinspirasi dari peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Korea Selatan saat itu, Park Chung-hee, pada tahun 74 ya. Insiden tersebut juga berakhir dengan tewasnya ibu negara Korea Selatan dan hingga kini dikenang sebagai salah satu peristiwa paling mengejutkan dalam sejarah modern Korea. Oh, kisah nyata ternyata teman Prodia ya. Kita tunggu aja nanti secara universal film yang dibintangi oleh Min Ho ini kira-kira kapan masuk di Indonesia-nya. Kita pasti tungguin ya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: area digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Teman Pro 2, kadang perpisahan bukan tentang siapa yang pergi, tapi tentang cerita yang pernah kita jalani bareng gitu ya. Jadi kayak ada orang-orang yang mungkin gak lagi hadir setiap harinya, tapi kenangannya tetap punya tempat tersendiri. Karena gak semua pertemuan memang ditakdirkan untuk berlangsung selamanya gitu ya. Perpisahan juga mengajar ke kita untuk menghargai waktu. Selama kayak masih bersama, jangan lupa untuk menikmati setiap obrolan, tawa, dan momen sederhana yang mungkin suatu hari teman Pro 2 kayak jadi kita rindukan gitu ya. Jadi buat kamu yang malam ini sedang berada di fase perpisahan, semoga nih langkah berikutnya membawa kamu tuh ke cerita-cerita yang baru yang gak kalah indah gitu ya. Dan untuk yang masih bareng, masih sama-sama sama orang yang kamu sayangi atau yang kamu cintai gitu ya, jangan lupa bilang terima kasih dan jaga mereka baik-baik ya guys ya. Karena kita gak tahu dan gak pernah tahu kapan sebuah pertemuan bakal berubah menjadi kenangan ya. Oke, dan masih di Jaga Malam Teman Pro 2 dari Love Varian Perpisahan. Spesial buat Teman Pro 2 yang masih dengerin Pro 2 FM. Next aku bakal puterin juga dari Somewhere Only We Now Can.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: 101,6 Prodo FM, Palembang teman terbaik kamu, like I do, Arena Grande teman Prodo ya. Dan akhirnya teman Prodo usai udah. Sampai di sini aku temenin kamu di jaga malam untuk hari ini di Minggu 27 September 2026. Sampai istirahat teman Prodo, mungkin besok udah mulai beraktivitas lagi setelah kemarin udah sibuk weekend, jalan-jalan. Waktunya besok udah sekolah lagi, kuliah lagi, kerja lagi. Ya semangat pokoknya menyebar di Senin teman Prodo 2. Kalau belum tidur, yang pasti tetap terus dengerin Prodo FM di jaga malam, di jazz musik ya. Dan juga buat kamu besok dengerin Prodo FM lagi. Dan akhirnya aku pamit teman Prodo 2, Bang Rian untuk hari ini jaga malam. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin Prodo 2 di jaga malam dari jam 8 malam tadi sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Tetap terus stay tune di Prodo FM Palembang, 21 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ciao.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: クは。
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kamu dengar suaranya Divya di 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. It's Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di hari Senin ini, menyambut Senin kamu, aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Tapi dari jam 5 sampai jam 6 bakalan ada lagu-lagu enak buat nemenin kamu menyambut Senin pagi kamu di Spada Just Music.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'da. Allahumma salli ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi. Semoga teman-teman Pro2 senantiasa selalu dalam penaungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam diri teman-teman Pro2 insyaallah. Dan Allah perbaiki segala urusan, Allah hadirkan kemuliaan atas kemuliaannya. Alhamdulillah teman-teman Pro2, pada kesempatan kali ini yang saya sangat berharga ini, Allah masih pertemukan kita dan Allah masih memberikan nikmat kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Jangan pernah lupa untuk melafazkan lafaz hamdalah alhamdulillah rabbil alamin setiap saat sebagai bentuk tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan nasihat perihal mencintai karena hati atau mencintai karena nafsu. Teman-teman Pro2 yang insyaallah muliakan. Kita tahu cinta adalah sesuatu yang wajib ada dalam setiap manusia. Namun banyak sekali orang yang salah dalam menafsirkan cinta. Ada yang berani mengorbankan semuanya demi cinta. Bahkan ada juga yang mengorbankan harga dirinya lantaran tidak ingin putus dari cintanya. Namun, apa hakikat cinta sebenarnya? Hakikat cinta sebenarnya adalah mencintai karena Allah. Dan ikhlas melepaskan seorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berhak dan bisa mencintai siapa saja. Namun kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mencintai kita. Tidak ada hak dalam diri kita untuk memaksakan sesuatu kehendak dalam diri kita. Apalagi persoalan cinta. Jadi apa perbedaan mencintai dengan hati dan mencintai dengan nafsu? Teman-teman Pro2, mencintai dengan hati, rela dan ikhlas melepaskan orang yang kita cintai apabila memang tidak berjodoh, apabila tidak bisa bersama dengan kita. Namun, mencintai dengan nafsu, memaksakan seorang yang kita cintai harus bersama dengan kita, walaupun dia bukan ditakdirkan untuk kita. Inilah banyak sekali yang salah, teman-teman. Sehingga banyak yang bunuh diri karena cinta, depresi karena cinta, hilang kehormatan karena takut ditinggalkan, dan lain sebagainya. Karena itu teman-teman, saya berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga dengan nasihat singkat ini bisa memberi wawasan lebih luas tentang hakikat cinta yang sebenarnya. Jangan takut kalau memang jodoh. Sesulit apapun teman-teman, akan Allah hadirkan dalam keadaan diri kita yang sudah benar-benar siap insya Allah. Yumkin ila walan, syukron kasyiron, barakallahu li walakum, mohon maaf, masih banyak kurang yang salah, maaf lahir batin teman-teman. Insya Allah kembali lagi ya, insya Allah bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pro 2 RRI Palembang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

yang mengandung PM2,5 dapat mengganggu pernapasan dan memperburuk penyakit pada anak. Orang tua diminta memantau kualitas udara dan membatasi aktivitas anak di luar rumah. Jika harus keluar, anak berusia di atas 2 tahun dianjurkan memakai masker. Segera bawa anak ke fasilitas kesehatan jika mengalami sesak napas atau batuk berkepanjangan. Kegiatan belajar juga perlu disesuaikan dengan kondisi kualitas udara. Saat ISPU sangat tinggi, pembelajaran dilakukan dari rumah hingga udara kembali aman. Informasi selanjutnya, MPR meluncurkan 2 buku tentang sejarah lembaga dan proses amandemen UUD 1945 pada 1999 hingga 2002. Buku tersebut merekam pemikiran dan perdebatan para tokoh dalam perubahan konstitusi. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut, buku itu dapat menjadi rujukan untuk memahami perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Ia juga menegaskan MPR akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat terkait konstitusi. Informasi terakhir, Margaret Qualley dan Sabrina Carpenter resmi bergabung dalam film biopik Fred Astaire yang dibintangi Tom Holland. Margaret Qualley akan memerankan Adele Astaire, kakak sekaligus pasangan dansa pertama Fred Astaire. Sabrina Carpenter akan berperan sebagai Ginger Rogers dalam film produksi Sony Pictures yang disutradarai Paul King. Sekian info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Divya jadi teman terbaik kamu di pada hari ini, teman Pro 2 sampai jam 10 nanti. Dan aku bakal infoin juga kabar lalu lintas, info cuaca, bahkan info seru lainnya bareng sama lagu favorit kamu yang kamu bisa request lewat WhatsApp di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Stay tune.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Kalau ngomongin vintage ya, mungkin buat kamu yang suka lewat jalan Veteran atau belok kiri ke Jenderal Sudirman menuju Ampera, itu tuh kalau kamu nengok kanan-kiri, rasanya itu kayak vintage banget gak sih? Gedung-gedungnya, ruko-rukonya, suasana itu masih kayak otentik Palembang tempo dulu gitu. Ini kalau kita lewat di Veteran atau jalan Jenderal Sudirman, rasanya itu kayak beda dari yang kita lewati di Basuki Rahmat, di Jalan Demang Lebar Daun. Beda aja gitu ya suasananya, vibe-nya gitu ya. Dan buat kamu juga nih yang mau lewat jalan Veteran, aku juga bakal pantau lalu lintasnya yang aku lihat di cctv.go.id. Saat ini sih untuk lalu lintas masih lancar banget Om Brodo ya. Aku juga udah lihat ada di lampu merah Veteran ini ada bis kaleng ya. Wah, apakah anak-anak Unsri udah mulai dari luring lagi walaupun kualitas udara masih buruk banget nih sekarang ya. Kabarin dong ya buat kamu mahasiswa Unsri yang udah daring atau luring di perkuliahannya, bisa banget langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau live chat RRI digital nih. Buat yang mau kepoin lalu lintas selanjutnya juga, kita maju ke Simpang Caritas nih, beda dari Veteran tadi. Kalau ke Simpang Caritas udah mulai rame banget Om Prodo ya, apalagi menuju Jalan Jenderal Sudirman ya, di arah RSMH-nya gitu. Ini udah mulai rame banget, berangsur padat juga ya, khususnya di lampu merah nih Om Prodo. Udah mulai produktif lagi ya jam-jam segini. Buat kamu juga yang pengen ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu di jam-jam produktifnya, langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Di Tumang Pro 2 ya, kalau kita bahas satelit sih udah biasa ya, kita bakal melipir ke BMKG dulu nih ya, stasiun yang memprediksikan cuaca kita hari ini supaya kita nggak kehilangan arah ya. Oke, so nanti aku bakal kasih kamu info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan. Tuh Pro 2, perakhiran cuaca Provinsi Sumatera Selatan hari ini Senin tanggal 28 September 2026. Di pagi hari cuacanya cerah berawan, walaupun gak ada potensi hujan sama sekali di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Di siang ke sore harinya cuacanya masih cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Lahat, Pagaralam, Muara Nim, Oku Selatan, Empat Lawang, Musirawas Utara, dan Musirawas. Lanjut di malam harinya, cuacanya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyuasin, Musirawas, Musirawas Utara, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Lahat, Pali, Muara Nim, Oku, Oku Selatan, dan Oku Timur. Dan untuk suhu udaranya sekitar 24 hingga 36 derajat Celcius, tolong Bro 2 ya, siapkan untuk yang paling panas 36 derajat Celcius, itu udah panas banget sih tolong Bro 2. Dengan kelembapan

Daerah di wilayah dataran tinggi sekitar Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Aku Selatan itu sekitar 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 98%. Dan di sini juga ada peringatan dini cuaca tahun kedua, waspada potensi kemudahan terbakar lapisan permukaan tanah di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Jadi buat kamu yang udah melihat ada potensi kebakaran yang terjadi, langsung lapor aja atau berdoa ya ke DMKR terdekat ataupun juga ke BMKG untuk ngecek kondisi terkini di daerah kamu masing-masing. Itu dia info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.